Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga Anda semua ya dalam keadaan sehat dan bersemangat tentunya untuk menjalankan aktivitas di hari ini. Kembali bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Untuk edisi hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Masih bersama saya Mega. Dan untuk Anda pendengar, silahkan yang ingin bergabung bersama kami, menyampaikan laporannya, mungkin ada pendapat ataupun pandangan Anda, ada opini Anda mungkin tentang kebijakan publik, fasilitas publik, sarana, prasarana, atau apapun ya, boleh Anda sampaikan kepada kami. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai alamat, mungkin ada alamat yang tidak Anda ketahui, atau mungkin mengenai ya apapun itu, nanti kami akan tampung semua laporan Anda tentunya. Dan pendengar silahkan di 0984220074 ataupun melalui line WhatsApp kami di 0813-5494-419. Ya, masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas di hari ini. Mungkin di Senin ini banyak aktivitas-aktivitas yang harus kita tunaikan, ya, harus kita jalankan tentunya. Tapi ya, semoga tidak menyurutkan semangat kita semua. Dan pendengar, silahkan, kami masih undang Anda yang ingin menyampaikan pendapatnya ataupun pandangannya, ada sesuatu hal yang ingin Anda sampaikan lewat RRI, boleh ya, silakan di 0984220074 ataupun di 0813549419. Untuk mama-mama yang lagi berjualan, ya, saya ucapkan selamat berjualan, semangat hari ini, semoga jualannya laris manis Tanjung Kipul dan mendapatkan rezeki yang banyak di hari ini tentunya, amin. Untuk papa-papa yang juga ingin berangkat melaut, ya, ingin mencari ikan juga, semoga hasil tangkapannya hari ini berlimpah dan menjadi berkah untuk keluarga Anda. Baik, mendengar, sambil menunggu atensi dari Anda di opini publik untuk sesi kali ini, saya hadirkan dulu lagu-lagu hiburan. Ada Pavit Curing Soa-Soa, Papua Dalam Cinta, spesial untuk Anda.

0: Apa sih?
1: Sini dulu.
0: Kenapa?
1: Saya mau sampaikan masalah nih.
0: Masalah apa itu?
1: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
0: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
1: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
2: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: ikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
1: Kembali bersama kami pendengar di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat hari Senin, ya, semangat pokoknya di hari ini, apapun kegiatannya, semoga berjalan dengan lancar tentunya dan sukses. Baik pendengar, kami masih buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, baik melalui 0984 220074 ataupun di 0813 549 4419. Yang ingin menyampaikan pendapat Anda, opini Anda, mungkin ada laporan-laporan terkait dengan fasilitas publik, ya, fasilitas umum, sarana, prasarana, atau hal apapun yang ingin Anda sampaikan, tentunya dengan bahasa yang santun karena kita didengar oleh seluruh negeri baik melalui terestrial maupun digital, ya. Jadi bisa disampaikan dengan kata-kata yang santun tentunya. Dan pendengar, tadi dalam opini publik juga telah bergabung bersama kita. Tadi ada Mama Lani di Kalibobo, ya, yang menyampaikan pandangannya mengenai pasar baru untuk mama-mama ini, yang menurut beliau pemanfaatannya ini sudah beralih, ya, yang tadinya untuk perjualan akhirnya ini malah menjadi sarang kejahatan, dan kebersihannya jadinya juga kurang terjaga, ya. Dan juga beliau meminta ataupun berpendapat bahwa sebaiknya ini dikelola oleh keamanan yang lebih baik, ya, untuk menertibkan hal-hal yang terjadi di sana. Dan juga tadi juga telah bergabung juga bersama kita di opini publik ada Mama Tuau yang cantik di Polsek Nabarua. Beliau juga menyampaikan hal yang sama, dan beliau juga menambahkan bahwa jual beli tempat ini jadinya kurang transparan, ya, karena pemilik lama itu menjual ke orang yang mereka kenal, jadi tidak ada transparansi di situ. Beliau berpendapat bahwa sebaiknya ini dikelola oleh dinas yang semestinya, begitu. Baik, untuk Anda mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan Nabire khususnya yang terjadi di sekitar Anda, mungkin soal sampah ataupun soal fasilitas-fasilitas umum yang menurut Anda mungkin cukup mengganggu, ya. Boleh, silahkan Anda sampaikan melalui 0984 220074 ataupun di 0813 549 4419.

Baik, mendengar tadi ada Tropico Rasta dengan My Papua ya. Dan kali ini saya mau hadirkan satu lagu untuk menemani kita di pagi menjelang siang hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda. Nanti saya akan buka lagi line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: Pro 1 Kanal.

0: Satu Nabire.
1: Kembali bersama kami pendengar di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pukul 9 lebih 38 waktu Indonesia Timur, pendengar ya, masih kami tunggu atensi Anda dalam Halo RRI edisi kali ini di 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas di hari ini ya, Senin yang penuh dengan semangat tentunya. Walaupun mungkin hari ini sibuk ya, tapi tidak menyurutkan semangat kita semua untuk melaksanakan atau menunaikan segala kewajiban kita di hari ini. Baik pendengar, tadi juga dalam warta berita daerah pagi ya, telah disampaikan oleh reporter kami mengenai mewujudkan akses air bersih bagi warga kampung Waharia. Nah, akses terhadap air bersih ini kan menjadi kebutuhan dasar yang tentunya sangat penting bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Nabire. Nah, kehadiran satu unit sumur bor di kampung Waharia kini mulai membawa perubahan bagi kehidupan warga yang selama ini mungkin menghadapi keterbatasan akses air bersih. Dan tentunya juga ada manfaat-manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setelah hadirnya fasilitas tersebut ya, yang juga telah disampaikan tadi oleh reporter kami bersama dengan narasumber kepala kampung Waharia. Mungkin Anda punya pendapat tentang hal itu, pendengar, dapat Anda sampaikan ya melalui line telepon di 0984-22074 ataupun di 0813-5494-419. Dan juga pendengar, tadi dalam warta berita daerah ya, juga telah disampaikan mengenai pemerintah Papua Tengah yang terus mendorong kolaborasi seluruh pihak untuk menggalakkan gerakan menanam bawang, cabai, dan berbagai komoditas pangan lainnya. Ini ya yang seperti kita rasakan di akhir-akhir ini, bawang, cabai mulai mahal. Mungkin bagi beberapa kita itu hal yang cukup mengganggu tentunya ya, dengan harga-harga bahan kebutuhan pokok yang mulai meningkat dan juga inflasi yang terjadi. Nah, pemerintah Papua Tengah ini mendorong kolaborasi seluruh pihak untuk menggalakkan gerakan menanam cabai, bawang, dan berbagai komoditas pangan lainnya. Ini gunanya juga untuk mengendalikan inflasi serta memperkuat kemandirian pangan daerah. Jadi kita tidak perlu mendistribusikan atau mengambil dari daerah lain gitu. Kalau misalnya di daerah kita sendiri itu sudah tercukupi ya kebutuhan pangannya untuk masyarakat kita tentunya. Dan itu juga akan menekan harga-harga pastinya menjadi lebih turun ya. Cabai, bawang itu kan hal-hal yang sering kita gunakan untuk memasak di setiap harinya, jadi itu adalah salah satu kebutuhan pokok menurut saya. Baik pendengar, sambil menunggu atensi dari Anda di Halo RRI kali ini, satu lagu lagi saya hadirkan, No Woman No Cry, spesial untuk Anda.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Apa sih?
2: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Saya mau sampaikan masalah nih.
1: Masalah apa itu?
2: Disapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
2: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
3: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
7: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
6: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
7: Sama-sama, Ren.
6: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
7: Oh, no.
8: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pendengar, kembali bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pukul 9 lebih 52 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami akhiri Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda, pendengar. Selanjutnya kami hadirkan musik dan informasi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami.
1: Sekian Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda melintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: pancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Rimar, Sebatas Bayangmu. Dan pendengar, lagu tadi juga membuka kebersamaan kita kembali di musik dan informasi untuk edisi pagi ini. Nanti saya akan share beberapa informasi untuk Anda, diringi dengan lagu-lagu hiburan tentunya, untuk menemani Anda yang sedang sibuk mungkin bekerja di hari ini ya. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat hari Senin, selamat beraktivitas. Semoga segala aktivitas yang dijalankan di hari ini, semua kewajiban-kewajiban dapat ditunaikan dengan baik tentunya. Baik pendengar, kali ini saya hadirkan satu lagu dari Ungu featuring Andin, Saat Bahagia, spesial untuk Anda.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampur mengganggu. Rindu jeni ke perpustakaan, Bli.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Selamat pagi, Mama.
1: Halo, sayang. Selamat pagi juga. Sudah bangun ya?
0: Iya, Ma. Mama lagi sibuk ya?
1: Oh, tidak. Ini hanya cuci piring saja. Ini juga sudah hampir selesai. Ada apa, sayang?
0: Begini, Ma. Besok saya mau ikut vaksinasi COVID-19, Ma. Itu seperti Mama. Boleh nggak, Ma?
1: Oh, itu. Tapi kenapa mau ikut vaksinasi, sayang?
0: Ya, biar saya tidak gampang sakit COVID, Ma. Kan vaksinasi itu manfaatnya bagus, Ma.
1: Nah, pintar anak Mama. Jadi, jawaban Mama, boleh ikut, sayang. Sekarang, anak-anak umur 12-17 tahun sudah bisa divaksinasi corona COVID-19. Supaya anak-anak juga daya tahan tubuhnya menjadi lebih kuat. Nanti Mama antar ke tempat vaksinasi ya. Ayo sayang, sekarang kita sarapan dulu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkaslah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan. Udah langsung jadi pelupa.

Masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Petra Sihombing, Denting, dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 10 lebih 39 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Kepala Distrik Wapoga Kabupaten Nabire, John Wayar SIP, ini dalam keterangannya pada Minggu 28 Juni 2026 menegaskan bahwa khusus di sektor perikanan memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu kendala utama yang dihadapi nelayan adalah jauhnya jarak dari Wapoga menuju pusat pemasaran di kota. Akibatnya itu hasil tangkapan ikan sering mengalami kesulitan dalam proses penjualan. Menurutnya dengan adanya untuk menjawab persoalan tersebut, Kepala Distrik Wapoga Kabupaten Nabire ini memiliki rencana untuk membangun tempat penampungan atau sentra pengumpulan hasil perikanan di ibu kota distrik. Nah, menurutnya dengan adanya fasilitas ini, hasil tangkapan nelayan ini dapat ditampung terlebih dahulu sebelum dipasarkan ke luar daerah. Langkah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan sekaligus memberikan kepastian pasar bagi para nelayan. Selain perikanan, komoditas sagu ini juga menjadi perhatian utama dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selama ini sagu lebih dikenal sebagai bahan baku papeda. Padahal, sagu ini memiliki potensi besar pendengar untuk diolah menjadi berbagai produk makanan dan cemilan yang bernilai ekonomi tinggi. Karena itu ya, pihak dari Kepala Distrik Wapoga juga telah merencanakan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan berbagai pihak terkait untuk memberikan pelatihan serta pendampingan kepada masyarakat dalam mengolah sagu menjadi aneka produk pangan. Dengan cara ini, sagu tidak hanya menjadi pangan atau menjadi makanan tradisional, tetapi juga akan menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat Wapoga. Melalui berbagai program tersebut, John Wayar berharap Distrik Wapoga dapat berkembang menjadi wilayah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Pembangunan sumber daya manusia, penyediaan air bersih, peningkatan akses listrik, penguatan sektor perikanan, serta pemberdayaan komunitas sagu. Dan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Wapoga di masa depan. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman kami rri.co.id. Kali ini ada Peter Pan featuring Candil, Ayah, spesial untuk Anda.

0: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya. Verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi hari ini, pendengar. Dan saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang untuk Anda dan selamat beraktivitas tentunya. Salam sehat, salam semangat dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda melintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Perjalanan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cita atau Asinonyx Jibatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

www.lotko.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Nabira, di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di Nabira Lintas Siang bersama saya Monsambiri Pinyaranda dan juga rekan Erika Yohanes di teknik. Ada Bung Sugion di pemancar radio yang setia menemani Anda di Nabira Lintas Siang hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur, jam 6 sore nantinya. Jam di studio menuju pukul 11 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda kembali dengan berbagai informasi terupdate dari rri.co.id dan juga beberapa portal resmi lainnya yang juga Anda dapat mengaksesnya melalui smartphone Anda. Kita jalan pukul 12 tepat nantinya dalam acara musik tradisional dan budaya akan kami hadirkan tentunya dengan berbagai program acara temani hari Senin 29 Juni 2026 Anda. Di hari pertama dalam beraktivitas, semoga semua yang dilaksanakan di hari ini sudah direncanakan sebelumnya agar dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang dikehendaki.

Dengar Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2006 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Stephen Eustaquio pada masa tambahan waktu 2 menit memastikan kemenangan dramatis Les Rogues Senin 29 Juni 2026 dini hari. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka saling menelan dalam 32 besar Piala Dunia 2026. Kanada lebih banyak menguasai bola sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Kanada memperoleh peluang pertama melalui sundulan Jonathan David pada menit ke-17, bola umpan Stephen Eustaquio masih melebar tipis di sisi kanan gawang. Afrika Selatan merespon lewat tembakan jarak jauh Teboho Mokoena 6 menit kemudian, namun upaya tersebut masih mampu diblok rapat lini pertahanan Kanada. Kanada kembali mengancam melalui sundulan Derek Cornelius memanfaatkan sepak pojok Stephen Eustaquio pada menit ke-22. Ronwen Williams tampil sigap mengemankan bola tepat di depan gawangnya. Pertandingan kemudian dihentikan sejenak untuk drink break pada pertengahan babak utama. Setelah laga dilanjutkan, kedua tim tetap kesulitan menciptakan peluang bersih. Kanada beberapa kali menekan melalui Tani Oluwaseyi dan Tejon Buchanan menjelang turun minum, namun Ronwen Williams kembali tampil gemilang menjaga gawang Afrika Selatan tetap aman. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Kanada mulai meningkatkan tekanan demi menghindari perpanjangan waktu. Pelatih Jesse Marsh melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menambah daya gedor timnya. Promise Davis, Jacob Stephen Bird, dan Nico Sigurd masuk memberi energi baru. Afrika Selatan juga beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata, namun penyelesaian akhir mereka masih belum menemui sasaran. Kanada mendapat peluang terbaik pada menit ke-66 melalui Tani Oluwaseyi. Ronwen Williams kembali tampil gemilang.

Gol bermula dari umpan Alistair Johnson yang dibuang pertahanan Afrika Selatan ke depan kotak penalti. Eustaquio mengontrol bola sebelum melepaskan tembakan yang gagal dijangkau Ronwen Williams. Afrika Selatan berusaha menyamakan kedudukan pada sisa waktu tambahan, namun hingga peluit panjang dibunyikan, wasit Joao Pinheiro, Kanada tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada yang melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangan meski tampil disiplin sepanjang pertandingan.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BLUD RSUD Nabire ditujukan kepada masyarakat Kota Nabire dan sekitarnya. Isi pemberitahuan BLUD RSUD Nabire menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dan sekitarnya bahwa akan dilaksanakan pelayanan kunjungan, pemeriksaan dan konsultasi kesehatan oleh Dr. Alfa Samanta Lipas Jitmau SPPD KGH atau dokter spesialis penyakit dalam subspesialis ginjal hipertensi dengan jadwal sebagai berikut. Hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 8.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di Poliklinik Ginjal Hipertensi atau KGH BLUD RSUD Nabire dengan kuota pelayanan 30 pasien. Sehubungan dengan keterbatasan kuota pelayanan masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan konsultasi, diharapkan dapat melakukan pendaftaran lebih awal sesuai prosedur atau SOP yang berlaku di BLUD RSUD Nabire. Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatian diucapkan. Terima kasih. Nabire 25 Juni 2026, Direktur BLUD RSUD Nabire tertanda Sukatemin Escape NSMCAP.
1: Nabire siang ini.

Pendengar Bari, masih di seputaran sepak bola, Lionel Messi kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia setelah memperlebar jarak dalam daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026. Kapten tim nasional Argentina itu kini mengoleksi 6 gol dan semakin dekat dengan peluang meraih penghargaan sepatu emas apabila mampu mempertahankan konsistensinya hingga akhir turnamen. Performa para pemain sepanjang Piala Dunia 2026 juga menjadi perhatian besar para pecinta sepak bola. Banyak penggemar mengikuti perkembangan statistik pertandingan, hasil laga hingga daftar top skor melalui berbagai sumber informasi olahraga yang menghadirkan pembaruan pertandingan dan berbagai informasi sepak bola internasional. Messi tidak dimainkan sejak menit pertama ketika Argentina menghadapi Yordania pada laga terakhir grup C. Pelatih Lionel Scaloni memilih penyimpan tenaga sang kapten dengan menurunkannya sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Sementara itu, berbagai ulasan dan analisis mengenai perjalanan para bintang dunia di Piala Dunia juga banyak dibahas

Beberapa nama yang berada di papan atas antara lain ya, ada Ousmane Dembele dari Prancis yang mengoleksi 4 gol. Kylian Mbappe dari Prancis juga 4 gol. Erling Haaland Norwegia 4 gol, dan Vinicius Junior Brasil juga mengoleksi 4 gol. Dengan masih banyak pertandingan tersisa, setiap gol akan sangat menentukan posisi akhir dalam daftar pencetak gol terbanyak.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Nabire siang ini.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nabire Siang

0: Ya baik, selamat siang saudara pendengar RRI Plus 1 Nobira di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya. Bersama saya Manu Samberi, penyiar Anda dan juga rekan Erika Yohanis di teknik. Kami akan temani Anda dalam acara ini untuk edisi hari Senin 29 Juni 2006 hingga di pukul 13 tepat waktu Indonesia Timur di penyampaian Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Jangan ragu dan jangan bimbang. 098422 dan juga di WhatsApp 081354944419. Dan sudah ada yang terhubung. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Pak Junaidi Ambon.
0: Ah, selamat siang. Bang ya, Junaidi.
1: Bung Hari.
0: Ah, Bung Hari ada cuti, Bang.
1: Oh, lah.
0: Ini dengan Samberi.
1: Samberi, ya, Samberi. Oke. Suara bersama.
0: Hampir sama kah?
1: Iya.
0: Oh. Kalau saya orang Papua asli.
1: Iya tahu. Ah. Maksudnya suaranya
0: sama. Mantap.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, puji Tuhan. Terima kasih.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, diam. Ya. Tetap cerah.
0: Cuaca cerah. Di Nabire ini apa? Berawan.
1: Berawan eh? Mm-mm. Eh, mudah-mudahan jangan hujan lagi.
0: Itu lagi. Orang mau keluar kau ini. Hujan, ragu-ragu.
1: Kalau hujan juga saya apa-apa. Kasih basem. Tanah sedikit
0: juga. Iya, berkat itu. Hujan berkat.
1: Lagu apa nih?
0: Ayo.
1: Nona Ternate dari Cakin Suku Sepa.
0: Cakin Suku Sepa. Siap. Suku Sepa.
1: Untuk memberi terima kasih banyak dan diberkati Tuhan selalu. Selamat menjalankan tugas. Ada ketumpunya Mama Bagus, Mama Ida, Mama Amo, lalu Mama Novel juga. Selamat ya semua berterasi bersama keluarga. Pak Romberi juga, apa ibu, mama Romberi kia Rombera.
0: Mama Rombrawer.
1: Rombrawer, Rombrawer Iran juga di sana. Selamat ya dan harapan saya juga ada Bung Aem, Mama Ayu juga, lalu Sengga juga. Selamat siang di Kemas. Sehingga di mana begitu.
0: Nah itu lagi.
1: Ada juga Bang Luhut ya di Sumatera Utara, Tapanuli. Selamat siang dan harapan sehat. Bunda Elsa di Manado, selamat siang harapan sehat juga. Ada Nona Fuka juga di sana ya.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi, Bintang Bintang Pratama, Putra Putra Gema siapa? Putra Rima, lalu ada siapa?
0: Amo,
1: Putra Amo,
0: Amo Indesi,
1: Amo itu Mama Amo tuh.
0: Iya, bukan. Mama Amo.
1: Amo sudah tadi, betul.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, semua sudah. Kita akan sekarang untuk dorong di yang ada sahabat-sahabat yang ada di Papua ya.
0: Siap,
1: terima kasih. Selamat siang
0: buat Abang Junaidi dari Ambon. Sudah membuka pertemuan kita di siang hari ini. Caken Supu Sepa Nona Ternate. Di WhatsApp ada Mama Ayu. Halo orang Papua.
2: Halo Mas Rana. Selamat

0: siang orang Topo. Lagi di mana ini?
1: Saya baru tiba di Bunda Puja.
0: Pasti ini sudah tahu
1: acara,
0: ini.
1: Acara kan?
0: Ada acara ini.
1: Mas Warno sayangnya enggak bisa tete ya.
0: Sudah siapa? Sudah ada siapa di situ? Ramai kah?
1: Belum kumpul ini, baru ada beberapa gelintir ini. Bagaimana? Yang di kota belum ada yang merapat. Dari Topo lo sudah
0: datang. Nanti dikasih panjang acaranya, waktunya biar yang lain bisa merapat.
1: Ya, Mas Mano, buat Mas Manonya selamat bertugas. Saya selalu Tuhan memberkati buat kru-kru yang lain juga. Mama Ayu minta lagu ini, pokoknya spesialnya Mas Mano sendiri yang pilihin.
0: Oh, saya yang cari kah?
1: Spesial ini. Mas penyiarnya yang pilih.
0: Lagu Yosim sudah biar pemanasan
1: toh. Teman-teman ini.
0: Pemanasan ya? Dulu. Lagu Yosim satu pemanasan.
1: Pokoknya buat teman-teman yang udah duduk-duduk di Bunda Puja, selamat santai menunggu teman yang lain. Ini siapa namanya? Senja katanya jam 8 sudah OTW. Mana sampai sekarang ini enggak nyampe ini?
0: Masih di perjalanan.
1: Belok mana ini?
0: Masih di perjalanan.
1: Oke, Mas Mano ya. Itu aja. Ini kita mau borong ya. Pokoknya kita mau borong nih.
0: Borong apa ini?
1: Bunda Puja aja. Secara Bunda.
0: Halo.
1: Besti. Halo, selamat siang.
0: Pas dengan bestinya juga ada ini sama-sama.
1: Iya, dengan besti nih sudah nyampe di rumah Bunda.
0: Wow.
1: Ini bestinya setia tuh. Ya, kemana? Terus lagu dulu ya. Lagunya ini ya. Adu manis dari Jaipongan dari Jawa Barat.
0: Wow, adu manis Jaipongan Jawa Barat.
1: Ini ada ini siapa? Mbak Emi sini sudah ada ini.
0: Oh, sudah ada.
1: Tapi Mama orang Umi dari Legari ini sudah datang, dari Topo sudah datang, orang kota ini belum datang ini, Mas Mano.
0: Iya, itu lagi.
1: Kalau ada Kameda suruh ke sini ya.
0: Mega ada, baru saja lepas. Nanti saya antar di situ.
1: Ya.
0: Ya. Oke. Sudahkah?
1: Ya, halo.
0: Amo. Pasti Amo, ini sudah ada gabung.
1: Bagaimana nanti ada kak?
0: Iya, kalau saya
1: ada Debbie ulang tahun.
0: Cuma dekat saja.
1: Hati.
0: Cuma dekat.
1: Oh, ulang tahun.
0: Iya.
1: Amo minta lagu ini Saul Serui. Iya, ini yang duduk ini ada Kakak Ros, Kakak Emi, Bunda. Mama Ayu, Mama Ina, Mas Warga.
0: Mantap ini, sudah sekumpul semua ini.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Halo.
0: Halo, masih ada lagi?
1: Minta lagu.
0: Ini siapa?
1: Ini namanya Rose.
0: Oh.
1: Rosalina Tawaru.
0: Siap,
1: Rosalina
0: siap.
1: Rosalina Tawaru.
0: Ibu Rose, siap.
1: Iya, minta lagu
0: apa
1: ini?
0: Lagu apa?
1: Lagu apa? Ini lagu bahasa Mor satu.
0: Lagu Mor, siap.
1: Iya.
0: Itu saja.
1: Halo, selamat siang ke mana?
0: Iya, selamat siang Mama Emi.
2: Ini dari Putri Mungin City.
0: Iya.
2: Mengucapkan selamat ulang tahun buat pemerhati yang hari ini tanggal 29 genap 14 tahun.
0: Iya.
2: Panjang umur untuk pemerhati. Ini semua lagi pada kumpul di
0: pasti semua
2: Bunda kumpul Puja di situ, punya rumah. Ya. Sudah, ini sudah disiapkan makanan, ini tinggal tunggu. Ada yang mau bergabung mari.
0: Iya.
2: Yang dari kantor Utara Rita. Untuk semua yang ada di kantor mungkin rapat ke RRI. Kemana? Saya minta lagu Balengan kah? Itu lagu terakhir untuk ini. Pemerhati yang sebentar lagi persiapan untuk acara sambil menunggu Mama Novel.
0: Oke,
2: begitu kemana? Mau mikirin buat yang ada di rumah juga buat Mama bersama Leoni yang ada lagi monitor sama siang sudah. Untuk semua pendengar setia baik di Sirklaw di mana saja.
0: Iya.
2: Selamat siang saja. Oke, Tripsik. Kemudian ganteng.
0: Terima kasih
2: salam
0: kembali.
2: Buat Bapak dan Mama, iya. Semua keluarga yang ada di Kota Baru, selamat siang
0: baik.
2: Saja. Oke.
0: Okay. Iya, baik. Tadi sudah di ataupun bergabung ya beberapa pemerhati yang tepat di hari ini, hari ulang tahun pemerhati yaitu PRRI Nabire, yang lagi berkumpul untuk merayakan ya di siang hari ini tentunya ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Di WhatsApp ada siapa? Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Lai Manu.
0: Ah, selamat siang kembali, Lai Luhut.
3: Iya, dari tadi sudah menunggu dari tadi banyak yang antri itu.
0: Itu sudah kumpul semua pemerhati karena hari ulang tahun di hari ini.
3: Iya, semua. Malam minggu kemarin sudah dikabari sama Mama Novel.
0: Iya.
3: Tadi saya nggak bisa datang.
0: Oh.
3: Ya, karena lagi ulang tahun pemerhati aku yang spesialnya adalah lagunya.
0: Yang spesial.
3: Yang spesialnya lagunya Selamat Ulang Tahun. Itu dari saya, dari Tapanuli. Salam buat semuanya yang kumpul di sana. Dari Tapanuli. Iya, Selamat Ulang Tahun. Dari Margaret Siagian.
0: Margaret Siagian.
3: Iya.
0: Selamat walaupun, Ulang Tahun.
3: Iya, walaupun tidak ngerti orang-orang yang kumpul di sana, tapi aku request lagu yang Selamat Ulang Tahun versi Bahasa.
0: Oke, siap.
3: Iya. Ya, salam lah buat semuanya, selamat ulang tahun yang ke-14. Saya salamnya buat Laimanus, selamat bertugas sampai tuntas dan dalam semangat.
0: Terima kasih.
3: Ada juga Ginger yang di Nabire, ada juga Pak Junedi yang jambung, terima kasih salamnya, salam balik. Terus ada juga Diren, Amo, Mama Novel, Mama Ina, Mama Bagus.
0: Iya.
3: Ada juga Mama Ayu, Mama Rumrawer, Mama Sita. Ada juga Nona Pita, Bunda El, Bung Putra Kamoro, Bang Rekam Mudi, Opa Palen, ada juga yang di Karang Mudia, dan Bu Cima Cimana saya jelas, Bang. Ya. Jadi ini lagunya itu, Bang?
0: Ada.
3: Oke, lagunya ditunggu dan buat Bang buat Lemano selama bertugas sampai tuntas dan tetap semangat, dan buat semuanya yang ada di, yang kumpul di sana merayakan ulang tahunnya. Salam buat semuanya. Oke, buat Lemano. Okay. Selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang.
0: Selamat siang. Horas.

0: Ya baik, Tapanuli Utara, ada Bang Luhut yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Caca. Ini mana?
0: Iya, selamat siang juga yang dari Manado.
1: Iya,
0: kata Fika.
1: Iya. Ini mau minta lagu. Lagu penyanyi Noise. Lagu dulu lagu Bandar Mbak Ilang.
0: Dari Noise, judul lagunya?
1: Bajau Kong Bailang.
0: Bajau Kong Bailang.
1: Iya, nasa bale.
0: Ini boleh bale-bale, Jo.
1: Iya, Bailang bale.
0: Bajau, Jo.
1: Iya, apa lagunya kainwanya? Ya, landak jauh masalah. Masa mana yang sedas. Selamat bertugas. Selamat selalu menendangnya Kak Manuel bersama keluarga. Namanya Kak Isyamnya.
0: Iya. Sudah. Sudah.
1: Satu sama. Sekali lagi sudah. Kamu mau siang no ini. Yang lanjut dong masalah. Bapak yang naik. Ya ampun. Manese karena sehat sekeluarga, bunda es nyandarium nado, salam saya selalu, mama bagus bersama pak de, nyandani rumah kata anak-anak, salam saya dari kita, di Glen, anda juga dan Maula, Ustaz Agnema, bunda Kamila dan yang bahag Bunda Puda dan yang bahag Mama Nafal, Mama Ima. Oke, saya ketemu
0: terima kasih kembali juga. Selamat siang buat orang Nado. Pendengar, kita dengarkan dulu beberapa tembang berikut ini. Semoga terhibur di siang hari ini dalam beraktivitas di mana saja Anda berada.

Chris on the

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Nabire siang ini.

Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah terlanjur melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat, identitas yang menunjukkan umur seseorang, serta anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang adalah untuk melatih kesabaran. Bagi suku Dayak Kenyah, laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang, dan saat ini hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua.

0: Pendengar kami cukup dulu untuk acara musikal Senar dan Budaya di hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda tentunya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya Mandi Sambiri pamit undur diri dari ruang dengar Anda tentunya. Sekaligus kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika

0: Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
1: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan Hugo Boss mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
0: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
1: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap track house itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa track house mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because
4: saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil, kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Boston. Ada Trevin di bedung, menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
4: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya. Buat Coach Cesar juga udah percaya aku. Maksudnya dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Blulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am ready. Yes, I am ready. Yes, I am ready. Yes, I am ready. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: jam pendengar dari Pro 1, Nabi Ready mana saja Anda berada. Demikian penyampaian warta berita dinamika olahraga telah kita lalui bersama. Dalam jam di studio menunjukkan pukul 13.32 waktu Indonesia Timur. Jumpa di siang hari ini ya dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Terlah Kita. Untuk edisi hari ini, hari Senin 29 Juni 2026, dengan saya Manu Samberi dan juga rekan Erika Yohanes, kami akan temani Anda selama 1,5 jam ke depan hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur. Dan juga di via WhatsApp 0813-5494-419. Di WhatsApp ada yang sudah terhubung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang. Yes. Dangdut adalah sesuai.
0: Selamat siang kembali Bang Luhut.
1: Aku di sini sudah datang gerimis.
0: Oh, gerimis ya di Tapanuli.
1: Iya.
0: Gerimis berkat itu.
1: Iya, betul. Ya, penting kita saat-saat saja ya. Iya, aku mau dengar lagunya dari ini, dari Ratu Meta.
0: Ratu Meta yang mana?
1: Yang judulnya itu Ditinggal Kawin.
0: Ditinggal Kawin, siap.
1: Iya. Oke, sembari mencari salam yang pertama buat Lemanu yang bertugas sampai tuntas bersama operatornya juga.
0: Iya.
1: Makasih. Terus ada Senjari Antini Nawire, ada Dire Namo, Manok, Mama Nopet, Mama Ina, Mama Bagus, Mama Sipa, Mama Rumrawer, ada juga Bang Putra Kamoro, Bang Rekamudi, Opa Valen, ada juga Pak Junedi, Bunda El, Nana Fika, ada juga Bang Karang, yang di Karang Muda juga. Dan buat semua-semua yang pendengar kita di mana pun berada, dan juga merayakan ulang tahunnya semua di sana. Ya, iya nak, ada lagu ini selesai?
0: Ada, sudah disiapkan.
1: Iya, biar semua dulu di cuaca yang gerimis-gerimis ini ngundang ini.
0: Oh gitu ya, baik.
1: Oke, buat Laima ini selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Selamat siang.
0: Selamat siang. Lagi,
1: terima kasih, Lai.
0: Terima kasih juga buat orang Tapanuli Utara. Yang sudah bergabung ada Bang Luhut ya. Ratu Meta, di mana judulnya Ditinggal Kawin ya, kami sudah siapkan. Ya, baik di belakangnya Bang Luhut ya. Di 0984220074. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang kakak Manu yang ganteng.
0: Selamat siang kamu kembali.
2: Kamu dalam di Bunda Puja.
0: Oke, okay, baik.
2: Lagunya pengadilan cinta.
0: Lagunya pengadilan cinta.
2: Kakak Manu,
0: cinta,
2: jangan mati dulu ini Amo.
0: Siap.
2: Amo siapa yang datang ini? Ada Mama Rizky. Mama kakak Nindia dan Mama Rung.
0: Sebanyak orang kapa.
2: Ada Manop. Ada Mas Waro, sekeluarga, ada Senjam, ada Mama Desa, Mama Ayu, Mama Ina, Bunda Puja.
0: Wih, banyak sekali ini.
2: Selamat siang saja.
0: Siap.
2: Sudah makan.
0: Sudah.
2: Sampai ke sini.
0: Oke, baik, yo, siap.
2: Lagunya terus, Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta, Leo Aldi.
3: Halo, Bung Manu.
0: Iya, selamat siang
3: selamat
0: kembali.
3: Selamat siang, Kodandu.
0: Selamat siang, Mama Novel.
3: Mohon maaf, untuk siang hari ini sesinya pemerhati, jadi kami tutup untuk penelpon yang lain.
0: Bisa.
3: Oke, Bung Manu. Atas nama pribadi, Manu mengucapkan selamat ulang tahun untuk SKP RRI Nabire yang ke-14.
0: Yang ke-14.
3: Kiranya tetap eksis, tetap kompas, sesuai dengan moto kita, di udara kita bersaudara, di darat kita bersahabat. Dan tetap
0: mantap
3: menjadi apa ya, pendengar setia RRI Nabire.
0: Terima kasih.
3: Di mana saja berada. Oke. Saya pula lagu itu mobil dan bensin. Karena
0: mobil
3: kalau kurang
0: bensin,
3: tuh kayaknya kita kurang lengkap.
0: Gitu. Bensin juga semahal ini.
3: Lagu ini untuk semua. Dan yang ada di rumah yang belum merapat, ayo merapat. Bung Manado tunggu. Makasih Bung Manu, ada yang mau sambung.
0: Silakan.
4: Halo Kota Mayor, lagunya Pisang Bola-Bola saja.
0: Pisang. Nanti dong joget situ ya.
3: Oke.
0: Oke. Pisang bola-bola. Siapa lagi?
3: Ini Mama Rizky.
0: Mama Rizky. Selamat siang, selamat bergabung.
3: Selamat bertugas ya, Bung Manu. Iya. Mama Rizky minta lagu saja. Celana jeans.
0: Celana jeans.
3: Iya. Lagu untuk semua yang lagi kumpul di Bunda Puja. Dan Bung Manu ada yang mau lanjut.
0: Silakan.
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
4: Pantai Naomi.
0: Ini siapa?
4: Dengan Budes di Pantai Naomi. Tapi Ibu, sementara lagi di Jalan Jakarta.
0: Semuanya dalam di acara ini rame.
4: Iya, lagunya tuh apa ya? Memori Daun Pisang.
0: Memori Daun Pisang. Siap.
4: Buat semua yang ada hadir ya di rumah.
0: Itu udah mau joget itu.
4: Lagu dari Mama Ayu, Sambalado katanya.
0: Oh, Sambalado Mama Ayu. Joget ya.
3: Ya, Mas Ano, Mama Ayu Sambalado saja ya.
0: Oke, siap.
3: Oke. Main apa? Oh, no. Senja pun, Senja.
0: Mana Senja?
3: Halo, salam lo. Hei, Senja hadir ini lo.
0: Oke, mantap. Dari SP1.
3: Halo Pak.
0: Makan papeda kah?
3: Iya, ini Senja. Dia ada datang di Bunda Puja.
0: Mantap.
3: Oke, Kak. Selamat ulang tahun ya, semua pemerhati, panjang umur, sehat selalu semuanya, banyak rezeki.
0: Amin.
3: Ini Senja minta lagu dari Adela ya. Ada Rindu, Kak. Rindu
0: ada Rindu, Adela.
3: Oke, Kak Wano, sehat selalu. Makasih, terus dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dari
3: Rindu di udara, makasih.
5: Halo, selamat siang, Bung Manu.
0: Selamat siang.
5: Ya, selamat bertugas ini. Minta maaf ini, dari jauh ujung timur Nabire ini, Mas Warok.
0: Mas Warok, baru kedengar suaranya ini.
5: Ya, malam kita tinggal di hutan, jadi.
0: Oh, gitu.
5: Suara putus di tengah jalan, dipalang sama Manop, di sama Busa, jadi nggak nyampe di mantap. Kota.
0: Tapi sampai hari ini.
5: Iya.
0: Mantap, Mas Warok.
5: Iya, ini. Lihat mama-mama dorang makan, jadi cantik semua ini kelihatannya, segar-segar ini.
0: Dorang cantik tanpa tidak makan itu saya secantik apalagi makan tambah cantik.
5: Itu lagi. Iya. Ya mungkin lagunya ikut aja Manu karena Bung Manu karena udah terlalu banyak yang pesan lagu ya.
0: Siap.
5: Ya. Mungkin sementara begitu Bung Manu.
0: Okay.
5: Terima kasih. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya, selamat siang kembali juga buat Mas Warok yang baru kedengaran suaranya yang sekarang lagi berkumpul nih rame-rame di kediaman Bunda Puja ya. Yang ingin bergabung mungkin saja bisa bergabung langsung.
6: Halo,
0: selamat siang Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang. Orang Wonorejo.
6: Positif Roger.
0: Positif Roger, silakan dan merulat.
6: Lagunya Selamat Ulang Tahun Evita Mala.
0: Selamat Ulang Tahun Evita Mala. Siap. Kirim-kirim.
6: Untuk Bunga dikirim juga Selamat Ulang Tahun. Selamat panjang umur. Semoga sehat selalu.
0: Wow.
6: Oke, terima kasih Bung Manuel. Selamat siang. Selamat bertugas.
0: Selamat siang kembali. Damar Mulan, selamat ulang tahun ya buat katanya, buat Bunga. Dan juga bagi Anda yang berulang tahun di hari ini, selamat ulang tahun, panjang umur, selalu sehat walafiat, dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa dalam kesehariannya. Selamat berpanjang umur juga. Kiranya tembang-tembang spesial di siang hari ini menghibur Anda. Halo, selamat siang, Bro Dang.
6: Halo, selamat siang Bung Manu.
0: Selamat siang, langsung dari orang Legari.
6: Baik dengan Mas Warok tadi.
0: Mas Warok itu lagi makan papeda di Bunda Puja itu.
7: salam ya. Mas Wano, Mano, Mama Ayu, Mama Ina,
0: itu semua ada kumpul.
7: Semuanya ya, ada satu-satu. Ada Mama Bagus nanti yang di sana, Putra Arema, Pak Di Arema. Pak Rastri pulang belum tuh naik itu. Mbak Lia, sama yang dia selamat. Lagunya bola.
0: Lagunya bola.
7: Nasutra tuh.
0: Oh, Nasutra bola. Pas
7: itu Piala Dunia tadi pagi. Oke. Yang dimencari Mas Waro itu jalan matanya Pak Sudar tidak terlambat. Terima kasih Manu, selamat
0: terima tugas. Terima kasih kembali juga Haji Aha Ona Sutra ya. Bola. Pas juga dengan musim euforia bola Piala Dunia yang dapat kita dengarkan juga di RRI ya. Bagi Anda yang belum sempat ataupun tidak sempat menyaksikannya di TV ataupun juga mungkin lagi berkendara ya, bisa menyetel radio dan dengarkan langsung siaran langsung sepak bola. Tidak ketinggalan tentunya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
8: Ya. Dan berkedala kita, selamat siang,
0: Ramano. Selamat siang, Adi. Adi ini, di mana ini posisi?
8: Masih tetap di SPC.
0: Masih tetap di SPC, tidak ke Mama Novel, Mama siapa? Bunda Puja kah hari ini, ulang tahun?
8: Iya, Toro-Toro.
0: Silakan, Adi.
8: Kabar
0: baik. Okay. Terima kasih.
8: Iya. Pokoknya sehat-sehat terus saya gak akan menang.
0: Siap, amin.
8: Oke. Kalau begitu Dikan, salam-salam dulu kakak.
0: Silakan.
8: Ini kan siapa mama-mama semua ini. Yang lagi kumpul di rumahnya Bunda Puja. Pokoknya buat semua selamat ulang tahun. Buat FKIP. FKP Nabire. Semoga eksis dan jaya selalu dan pokoknya bersatu semuanya.
0: Iya.
8: Tetap semangat buat Bunda Puja, Mama Novel, Putri Menginti di sayang. Terus ada Kakak Ros juga Amo sayang. Terus ada Om Putra Tunggal yang tadi baru lewat, ada Ibu Cynthia di SPC juga, ada Putra Arema, Mama Siva, ada Mama Bagus, ada Mama Wahyu, Pak Deyanto juga, Pak Deyoyo.
0: Siapa lagi?
8: Terus buat semua yang di SPC sini khususnya di jalur 4.
0: Terkhusus
8: pokoknya ya, buat mama yang di jalur 4 ada Mama Biak. Bieskon mama, selamat siang, selamat makan kalau lagi makan atau sudah bersantai, selamat bersantai.
0: Mantap.
8: Terus buat Mama Teguh, Bapak Teguh, ada Mama Bapak Hendi. Bieskon ke mana? Pinang kono jadi.
0: Pagi lain kemari di studio.
8: Oke, baik. Nanti saya SMS.
0: Iya.
8: SMS Pinang, Siri, Kapur, jadi. Terus buat Pak Alek, Om Fritz, ada juga Mama Lani, ada pokoknya buat, oh iya buat kapunya Bapak. Bapak cepat sembuh Pak, doa terbaik Bapak cepat sembuh.
0: Iya.
8: Di Bapak di Kaladiri 1. Ada hari bagus juga, terus mama sudah sampai di rumah kak, kabar-kabar kemari.
0: Nah, itu lagi.
8: Baru coba pergi ke cek bapak dulu, mama ini pelanggaran ini. Terus, yang berikutnya lagi nih, buat Bang Jo, Bang Rizky, Bang Samsul, ada juga Kak Puji, Bang Ali, ada Karisma, semuanya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Iya.
8: Ada juga Om Nasrum di Palu, Sulawesi Tengah, ada Hamzah Yusuf, Lapel, ada Bu Jamila, semuanya di Jambi. Ada Luhut, Tapanuli, Amat Tiang, dan Amat Monik. ada Kakak Pika dan Bunda El Manado, ada Pak Junaidi di Ambon, ada Kak Marcel, Kak Sipri, ada Kak Sisil, ada Bunda Ima, semuanya di NTT. Itu ID teman-teman radio semua Kakak Manu. Terus ada terus buat Jegu juga di Nano. Ke Jakarta ada Bang Karim, Bang Erwin, ada juga Mama Sif, Mama Deva, Mama Dona, semuanya di Kalimantan Tengah sana. Biran sering dia ambil gabung-gabung ke radio Ruang Rindu kalau malam.
0: Baik.
8: Terus orang tuh memang pantau lewat streaming Kak Manu.
0: Iya.
8: Kalau siang-siang begini dong senang dengar lagu-lagu dangdut. Kalau dari dong jujur-jujur nih, kalau lagu-lagu dangdut yang dari Nabire, Serui, Merauke itu dong senang gabung. Dong bilang tuh lagu-lagu bagus-bagus.
0: Oh iya, memang.
8: Jadi sasam-sam itu dong hajat pokoknya. Iya betul Kakak, ini kan berapa waktu yang lalu kan yang sering gabung. Jadi dong bilang, dong paling senang dengar kalau lagu-lagu yang dari RRI di Papua.
0: Terima kasih.
8: Begitu.
0: Terima kasih informasinya.
8: Pokoknya, terus buat Kakak Manu selamat siang dan selamat bertugas. Kamu request lagu nih dari Lesti saja.
0: Dari Lesti. Yang mana?
8: Ada yang punya.
0: Ada yang punya. Oke.
8: Lagu ini paling spesial buat Mama Wahyu dan Pak Yoyo. Terima kasih ya oleh-olehnya. Saya sudah ambil ke rumah. Sehat-sehat terus buat Mama Yoyo. Mama Wahyu dan Pak Yoyo. Ada Pak Yanto juga. Oh, Kakak Manu, kalau begitu ID kembalikan jalur. Permisi. Okay. Lagunya ID tunggu ya.
0: Iya, siap. Diren dari SPC. Ya, cukup. Lama juga berbicara. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita dengarkan dulu beberapa teman berikut.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Nabire siang ini.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Nabire, siang ini.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
7: Saya Nyong Sibur Mixer.

0: Nabire sore ini.
1: Pendengar, kami cukupi dulu untuk acara Pro Dangdut, Dangdut terlah kita di siang menjelang sore hari ini ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan partisipasi Anda bersama kami dari awal acara pertengahan hingga akhirnya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya Mandi Sambiri pamit undur diri dari ruang dalam acara ini. Selamat sore dan selamat beraktivitas.
0: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda pendengar masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi ini pancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga gelombang UMB 7,9 kHz. Anda masih bersama saya Manu Sambiri, penyiar Anda, dan juga rekan Erika Yohanes di teknik. Kami masih akan temani Anda dalam Nabire Lintas siang hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nantinya. Tentunya di berbagai program acara yang akan kami hadirkan masih ya menemani Anda di hari Senin 29 Juni 2026. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 15.54 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar kita jelang pukul 16 tepat nantinya dalam penyampaian warta berita daerah sore akan kami hadirkan menemani Anda. Dari Manokwari, kontingen Provinsi Sulawesi Utara sukses mengukir prestasi gemilang dengan dinobatkan sebagai juara umum Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Sementara itu, tuan rumah tak meraih juara atau presentasi. Pengumuman juara disampaikan saat penutupan Pesparawi Nasional ke-14 di lapangan Borasi, Manokwari, Papua Barat oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, pada Minggu 28 Juni 2006 kemarin. Sulawesi Utara keluar sebagai juara umum setelah berhasil menyapu bersih 4 gelar champion di berbagai kategori utama. Penampilan luar biasa tim paduan suara bumi Nyiur Melambai ini berhasil memukau para juri dan menumbangkan puluhan kontingen dari provinsi lain di Indonesia. Keberhasilan membawa pulang trofi bergengsi ini sekaligus membuktikan kematangan persiapan dan kualitas vokal tingkat tinggi yang ditujukan oleh 271 peserta delegasi Sulut sepanjang kompetisi berlangsung. Sulawesi Utara berhasil meraih champion di 4 kategori yaitu paduan suara wanita, paduan suara pria, paduan suara dewasa campuran dan musik gerejawi Nusantara. Sementara itu, champion kategori musik pop gerejawi diraih Provinsi Maluku, kategori vokal grup diraih Provinsi Papua Barat, Daya, solo anak usia 11-15 diraih Sumatera Utara, solo anak 7-10 tahun diraih Papua Barat Daya, kategori solo remaja putra diraih DKI Jakarta, solo remaja putri diraih Jawa Timur, dan paduan suara remaja pemuda diraih Kalimantan Timur.
2: Sini dulu.
3: Kenapa? Apa tuh?
2: Sini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
0: Nabire sore ini.

Surat edaran Bupati Nabire yang terhormat Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, pimpinan instansi vertikal TNI dan Polri di lingkungan Kabupaten Nabire, pimpinan BUMN atau BUMD di Kabupaten Nabire, pengelola SPBU di Kabupaten Nabire, dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire. Surat edaran nomor 500.10.1/1061/Z/2026 tentang pengawasan dan pengendalian serta pengaturan penjualan jenis bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual enceran bahan bakar minyak atau BBM, dan berdasarkan keputusan pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire, Kepolisian Resort Nabire, Kodim 1705 Nabire, Denpom Nabire, Pimpinan Pertamina Nabire, dan tokoh masyarakat Kabupaten Nabire. Dengan ini telah disepakati bersama bahwa penyaluran BBM bersubsidi diberikan kepada 1. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 berplat PT yang terdaftar di Kabupaten Nabire. 2. Barcode sesuai dengan STNK yang masih aktif. 3. Kendaraan atau truk pengangkut sampah. 4. Kendaraan tahun 2010 ke bawah dilayani 2 kali seminggu. Adapun pelarangan pengisian BBM bersubsidi yang telah disepakati yaitu 1. Kendaraan dinas ASN, TNI, dan Polri. 2. Kendaraan dari PT, CV, UD, dan perusahaan lainnya. 3. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat di luar Provinsi Papua Tengah. 4. Perusahaan tambang atau industri yang tidak pernah memberikan kontribusi ke pemerintah daerah Kabupaten Nabire. 5. Kendaraan yang memiliki barcode tetapi STNK-nya telah habis masa berlaku. 6. Kendaraan yang berplat di luar Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, diberi waktu 1 bulan untuk mengurus surat-surat kendaraannya. 7. Tidak diperjualbelikan untuk pengecer yang di pinggir jalan atau Pertamini, apabila kedapatan maka akan disita oleh pihak keamanan. 8. Yang kedapatan menimbun atau menampung BBM bersubsidi akan disita oleh pihak keamanan dan diberikan sanksi. Adapun kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi akan diberlakukan aturan kendaraan plat ganjil dan genap yaitu 1. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat ganjil akan dilayani setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. 2. Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang berplat genap akan dilayani setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. 3. Dilarang keras mengganti atau merubah plat kendaraan. Apabila kedapatan, maka akan diberikan sanksi. Kepada para pemilik SPBU yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa 1. Surat teguran dari pemerintah daerah. 2. Kuota BBM subsidi akan dikurangi. 3. Bila setelah diberikan surat teguran dan masih melakukan pelanggaran maka akan dicabut surat perizinan. Demikian surat edaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Ditetapkan di Nabire pada tanggal 19 Juni tahun 2026, Bupati Nabire tertanda Mesak Magai.

0: Ya, baik mendengar dari Pasatun FM di mana saja Anda berada. Selamat sore bagi Anda yang masih mendengarkan siaran kami hingga di sore hari ini. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 15.28 menit waktu Indonesia Timur. Satu kabar dari seputar papua.com. Dari Jayapura, PT Taspen Persero Kantor Cabang Jayapura menggelar kegiatan evaluasi bersama seluruh mitra bayar sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kualitas pelayanan kepada para penerima pensiun pada hari Selasa 23 Juni 2026 kemarin. Kegiatan ini bertujuan memastikan proses pembayaran manfaat pensiun berjalan dengan baik, sehingga para pensiunan dapat menerima haknya secara tepat waktu setiap bulan. Evaluasi tersebut dihadiri oleh seluruh mitra bayar yang bekerja sama dengan Taspen Kantor Cabang Jayapura, yaitu Bank Papua, BNI, BRI, PTN, SMBC Indonesia, Bank Mantap, dan beberapa bank lainnya. Beberapa ataupun bersama mitra bayar membahas berbagai aspek pelayanan, mulai dari kelancaran proses pembayaran, peningkatan kualitas layanan kepada peserta, hingga penguatan koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Kepala PT Taspen Persero Kantor Cabang Jayapura menyampaikan bahwa evaluasi rutin bersama mitra bayar jadi langkah penting untuk memastikan seluruh layanan pembayaran manfaat pensiun berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kenyamanan bagi peserta. Selain memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu, evaluasi juga difokuskan pada penerapan prinsip 5 tepat dalam pembayaran manfaat pensiun, yaitu tepat orang, tepat waktu, tepat tempat, tepat administrasi, dan tepat jumlah. Dengan prinsip tersebut, Taspen bersama mitra bayar berupaya memastikan manfaat pensiun diterima oleh penerima yang berhak sesuai jadwal melalui saluran pembayaran yang benar, didukung administrasi yang lengkap serta dengan nominal yang sesuai. PT Taspen Persero berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan melalui kerjasama yang erat dengan seluruh mitra bayar. Seluruh layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Peserta juga diimbau untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Taspen, serta tidak memberikan data pribadi, PIN, maupun kode OTP kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan sinergi yang kuat antara Taspen dan mitra bayar, diharapkan pembayaran manfaat pensiun dapat terus terlaksana secara optimal dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi seluruh penerima pensiun.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
6: Nabire sore ini.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahli pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini. Tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro
1: 1. Pendengar Jarum Jam Misteri menunjukkan pukul 15:59 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian warta berita daerah sore.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Keadaan satu unit sumur bor di Kampung Waharia, Kabupaten Nabire, kini membawa perubahan bagi warga melalui akses air bersih yang lebih mudah. Pemerintah Papua Tengah mendorong kolaborasi seluruh pihak untuk menggalakkan gerakan menanam bawang, cabai, dan berbagai komoditas pangan lainnya.

0: Pendengar, itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Bersama saya, Manu Samberi. Inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kita ke berita yang pertama, akses terhadap air bersih menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting bagi masyarakat. Di Kabupaten Nabire, kehadiran satu unit sumur bor di Kampung Waharia kini mulai membawa perubahan bagi kehidupan warga yang selama ini menghadapi keterbatasan akses air bersih. Lalu seperti apa manfaat yang dirasakan masyarakat setelah hadirnya fasilitas tersebut? Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
2: Bagi masyarakat Kampung Waharia, air bersih kini bukan lagi sekadar kebutuhan yang sulit dipenuhi. Kehadiran satu unit sumur bor yang dibangun TNI melalui program penyediaan air bersih pemerintah menjadi jawaban atas kebutuhan warga yang selama ini masih mengandalkan sumur gali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program tersebut merupakan implementasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses air bersih bagi masyarakat. Pembangunan sumur bor diawali dengan pendeteksian titik sumber air menggunakan metode geolistrik, kemudian dilakukan pengeboran sedalam sekitar 45 hingga 50 meter. Air yang diperoleh selanjutnya dialirkan melalui sistem perpipaan menuju dua tangki penampungan yang masing-masing berkapasitas 1.100 liter sebelum dimanfaatkan oleh masyarakat. Warga Kampung Waharia yang tinggal di sekitar lokasi sumur bor Edi Jumardin saat ditemui tim LPP RRI Nabire Minggu 28 Juni 2026 mengaku bersyukur atas hadirnya fasilitas air bersih yang kini digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga serta berharap fasilitas tersebut terus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan.

0: juga ini kalau dari masyarakat khususnya juga ada ini sudah untuk ada bantuannya berupa air bersih ini cukup sudah lumayan sudah untuk diwakili warga Waharia sini.
1: Hal senada disampaikan warga kampung Waharia Rahman yang juga tinggal di sekitar lokasi sumur bor. Menurutnya bantuan sumur bor memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh air bersih setelah sebelumnya mengandalkan sumur gali yang dibuat secara manual.
2: Kalau bagi kami warga Waharia ini minta terima kasih banyak sama Bapak Presiden bantuannya. Kami cukup ya senang dibantu air begini. Sebelumnya ada sumur ini kami pakai sumur gali air sumur digali tangan gitu. Kalau bagi kami adanya sumur bor ini bantuan dari Bapak Presiden kami minta terima kasih banyak kebanyakannya.
1: Melalui penyediaan air bersih ini, masyarakat Kampung Waharia berharap fasilitas yang telah dibangun dapat terus dirawat dan dimanfaatkan secara bersama-sama sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga dalam jangka panjang. Dari Nabila Papua Tengah, Nur Febiana melaporkan.
3: Sementara itu, pemerintah Papua Tengah mendorong kolaborasi seluruh pihak untuk menggalakkan gerakan menanam bawang, cabai, dan berbagai komoditas pangan lainnya guna mengendalikan inflasi serta memperkuat kemandirian pangan daerah. Berikut Robert Vanindi menyampaikan laporannya.
4: Kepala Dinas Koperasi UMKM Pendustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah dalam keterangannya menjelaskan bahwa terkait kenaikan sejumlah harga komoditas di pasaran di Papua Tengah termasuk Kabupaten Nabire seperti bawang dan cabai atau rica serta sejumlah bahan pokok lainnya disebabkan oleh tingginya ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Selain pasokan dari luar daerah, lanjut kata Yulietin Makai, penyebab lainnya adalah gangguan logistik dan distribusi laut maupun udara, serta dampak cuaca ekstrim yang mengurangi hasil panen lokal. Rendahnya kapasitas produksi lokal, seperti pasokan cabai dan bawang, belum mampu mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Akibatnya, daerah sangat bergantung pada suplai komoditas dari luar pulau, seperti Sulawesi atau Jawa. Menurutnya, curah hujan yang tinggi di daerah produsen luar Papua mengganggu masa panen dan memicu pembusukan tanaman. Ketika pasokan dari pelabuhan asal berkurang, harga modal yang didapatkan oleh para pedagang di daerah otomatis melonjak. Untuk itu, Yulietin Makai berharap ke depan ada kolaborasi dari semua pihak, baik Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan, maupun para petani lokal, dan sejumlah pihak terkait lainnya untuk kembali aktif menanam cabai dan bawang, serta kebutuhan pokok lainnya. Dengan demikian, ketersediaan bahan pangan lokal telah memadai, maka pasokan dari luar daerah dengan sendirinya akan berkurang.
5: Cabai atau rica dan bawang itu trennya kurang. Ya, sehingga apa yang dihasilkan oleh masyarakat itu tidak mencukupi kebutuhan masyarakat di Provinsi Papua, maka harganya naik. Yang kedua itu, ya, mau dan tidak harus datangkan dari luar. Contoh yang sekarang tren naik itu di Surabaya, Makassar, dan NTT. Sehingga barang-barang itu didatangkan dari luar, ya memang harganya karena ketersediaan dari rica dan bawang di lokal tidak ada, mau dan tidak harus naik barangnya. Ya, sehingga ke depan itu harusnya berkolaborasi dengan ketahan pangan petani, sehingga kita harus terapkan menanam rica, bawang, dan kebutuhan-kebutuhan pokok yang lainnya. Nah, kalau seandainya ketersediaan lokal itu sudah mapan, maka yang dari luar itu akan dengan sendirinya kurang. Sehingga harga yang dipatok juga akan berkurang. Tapi kalau seandainya ketersediaan di lokal itu tidak ada dan kita mengharapkan yang dari luar, tentunya yang terjadi seperti itu.
4: Imbauan untuk menanam cabai dan bawang secara mandiri adalah langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian pangan keluarga, menekan biaya belanja dapur, serta mengendalikan inflasi daerah akibat lonjakan harga dari ketergantungan pasokan luar daerah. Pada kesempatan itu, ia pun mengajak seluruh masyarakat di Papua Tengah memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sehingga dapat menghemat pengeluaran tetapi juga menjamin ketersediaan bahan segar dan sehat. Robi Vanindi melaporkan.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan tahun 2026 untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum serta mewujudkan kehidupan yang tertib dan harmonis. Berikut laporan rekan kami Veronica Sandra.
6: Kegiatan yang diselenggarakan Kesbangpol Kabupaten Mimika tersebut menghadirkan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, organisasi perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, hingga forum keagamaan. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap nilai-nilai kebangsaan dapat terus ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat.
7: Jadi tujuan kegiatan

0: Dan ini setiap tahun ini kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kesbangpol. Bagaimana kita mau memberikan, menyampaikan kepada masyarakat dari segala lapisan kalangan tadi ini cinta tanah air, bela negara, punya rasa nasionalisme. Karena dengan beriring zaman ini, zaman yang terus ini, jadi perasaan-perasaan, rasa-rasa itu sudah bela negara, cinta tanah air itu mulai kikis, terkikis pelan-pelan. Jadi setiap tahun kita punya tugas itu untuk memberikan sosialisasi pemahaman terkait dengan cinta tanah air.
1: Sekretaris Kesbangpol Mimika, Amelda Mincero Mayomi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang terus dilaksanakan sebagai bentuk penguatan karakter kebangsaan. Menurutnya, perkembangan teknologi dan arus globalisasi dapat menjadi tantangan yang berpotensi mengurangi rasa kebangsaan apabila tidak diimbangi dengan edukasi yang berkelanjutan.
0: Apa yang sudah dong dapat dari kita orang hari ini bisa disampaikan untuk orang punya, orang sampaikan lagi ke orang punya anggota organisasi maupun kerukunan atau forum-forum atau di anak-anak sekolah.
1: Dalam kegiatan tersebut, peserta menerima materi dari sejumlah narasumber, di antaranya perwakilan Kesbangpol Kabupaten Mimika, Binmas Polsek Mimika Baru, serta Forum Wawasan Kebangsaan. Melalui kegiatan ini, Kesbangpol berharap semangat persatuan, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, serta kesadaran bela negara dapat terus tertanam di tengah keberagaman masyarakat Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
2: Pendengar, Kabupaten Deyai berhasil meraih gelar juara umum festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar Papua Tengah tahun 2026. Prestasi tersebut diraih melalui persiapan yang matang dan kerjasama seluruh tim. Nur Febriana kembali melaporkan.
3: Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah resmi ditutup pada Sabtu 27 Juni 2026 di Bandara Lama Nabire. Selama 4 hari pelaksanaan, festival menjadi wadah bagi pelajar dari berbagai kabupaten untuk menampilkan kreativitas sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah. Pada penutupan festival, Kabupaten Deyai berhasil dinobatkan sebagai juara umum setelah meraih prestasi di sejumlah cabang lomba. Di antaranya juara pertama stand pameran, fashion show, dan lomba bertutur cita rakyat. Juara kedua tari kreasi dan kuliner, serta juara ketiga musik akustik. Sementara itu, Kabupaten Nabire menjadi juara tari kreasi dan cerdas cermat. Mimika menjuarai lomba memasak kuliner khas Papua dan bertutur cita rakyat. Sedangkan Dogiai menjadi juara musik tradisional. Koordinator pendamping kontingen Kabupaten Deyai, ICPK, mengatakan keberhasilan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, kontingen hanya memiliki waktu persiapan sekitar 1 bulan dengan latihan intensif selama 2 minggu sebelum keberangkatan ke Nabire.
4: Baik, untuk persiapannya kurang lebih 1 bulan, Bu. 1 bulan saja kami persiapan karena memang juknis yang kami terima juga kurang lebih 1 bulan. Dan latihan fullnya itu 2 minggu. Latihan terakhir, 2 minggu terakhir itu yang kami latihan full. Sebelumnya itu mungkin seminggu berapa kali duduk saja. Jadi waktu latihannya cuma 2 minggu full. 2 minggu itu full. Yang rutin itu 2 minggu. Tidak semua kategori kita dari guru, tapi ada juga kalau untuk tari kreasi ada juga kami punya pelatih dari sanggar, kemudian bertutur vokal grup, kemudian pameran dengan kuliner itu kami dari guru, kemudian fashion show itu juga ada pelatih, ada sering juga kasih pelatihan di daerah, tapi dengan beliau ini hanya 2 kali latihan, lalu kami guru-guru dampingi apa yang sudah disarankan atau sudah dilatih oleh pelatih fashion show, kami lanjutkan hingga sampai di sini yang pelatih fashion show sampai di Nabire, hari terakhir dia mendampingi kami juga.
3: Selain persiapannya singkat, kontingen DIY juga menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan alat musik tradisional hingga kebutuhan biaya perjalanan. Namun dengan dukungan pemerintah daerah, para guru, pelatih, dan semangat peserta, membuat seluruh rangkaian persiapan dapat dilalui dengan baik hingga akhirnya meraih hasil terbaik. ICPK juga berharap Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar terus dilaksanakan secara rutin karena dinilai menjadi media penting untuk mengenalkan kembali budaya lokal kepada generasi muda.
4: Harapan untuk pemerintah provinsi, ada harapan positif yang kami ambil dari sini, yaitu bahwa kegiatan seperti begini itu lebih baik kalau setiap tahun dan itu menjadi program rutin. Karena dalam masa sekarang ini, hal budaya, entah bahasa daerah, entah pakaian daerah, atau tradisi-tradisi yang sudah ada, termasuk termasuk juga cerita-cerita rakyat, tagong-tagong yang legenda, mitos-mitos anak-anak kami ini mereka tidak tahu. Dengan adanya begini, kami guru pun kami bisa menggali. Artinya itu kami bisa mencari, oh begini, berarti anak-anak dengan mereka latihan, itu mereka juga tahu.
3: Penutupan Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026 berlangsung meriah dengan penampilan musisi Papua diantaranya Nobo, Blessing Band, dan Sonya Bara. Masyarakat memadati kawasan Bandara Lama Nabire hingga acara berakhir, menandai berakhirnya festival yang tidak hanya melahirkan para juara, tapi juga memperkuat upaya pelestarian budaya di Papua Tengah. Nur Febriana melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh program Satu Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dari dunia olahraga, turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Nabire tahun 2006 resmi berakhir. Gorano FC keluar sebagai juara setelah mengalahkan All Star Nabire melalui drama adu penalti di partai final. Bupati Nabire menyebut turnamen ini jadi momentum kebangkitan sepak bola di Nabire dan Papua Tengah. Berikut laporan Arnold Sawidila.
6: Turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Nabire tahun 2026 resmi ditutup oleh Bupati Nabire Mesak Pagai di lapangan Sabta Marga Kodim Nabire Sabtu sore 27 Juni 2026. Partai puncak mempertemukan Gorano FC dan All Star Nabire. Setelah pertandingan berlangsung sengit, Gorano FC akhirnya memastikan gelar juara pertama melalui adu tendangan penalti dengan skor 4-3. Dalam sambutannya, Bupati Nabire Mesak Magai menyampaikan bahwa pelaksanaan Bupati Cup bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali gairah sepak bola di Nabire dan Papua Tengah. Menurut Bupati, turnamen yang berlangsung selama beberapa pekan tersebut telah berjalan dengan baik dan diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit pesepak bola potensial yang dapat mengharumkan nama daerah di masa mendatang. Bupati juga memberikan apresiasi kepada panitia penyelenggara, sponsor, serta seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan turnamen. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para supporter dan masyarakat yang telah menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan selama pertandingan berlangsung.
7: Saya berharap kita Papua Tengah juga sepak bola bangkit seperti daerah lain. Oleh sebab itu, saya berikan apresiasi bagi kita semua. Karena dari awal sampai akhir saya selalu nonton, entah di batalion maupun di lapangan Kodim, Sabta Marga. Tetapi tidak ada persoalan berat yang tidak bisa selesaikan. Tetapi sudah berjiwa besar ketika pertandingan antara pemain dengan pemain terjadi perselisihan, itu merupakan hal yang biasa terjadi di lapangan. Oleh sebab itu kami menilai bahwa kedewasaan di dalam pertarungan seperti ini sudah tercipta dengan baik.
6: Sementara itu Ketua Harian KONI Kabupaten Nabire Simon Londe turut memberikan penghargaan kepada panitia, klub peserta, dan seluruh ofisial yang telah menjunjung tinggi nilai sportivitas sepanjang turnamen. Ia berharap trofi bergilir yang berhasil diraih Gorano FC dapat dijaga dengan baik dan kembali diperebutkan pada pelaksanaan Bupati Cup berikutnya.
8: Mulai ini kita harus memberikan apresiasi kepada Bapak Bupati Kabupaten Nabire karena saya pribadi melihat piala ini terlalu mewah. Olehnya itu mari kita beri aplaus untuk Bapak Bupati Kabupaten Nabire agar kiranya piala bergilir ini bisa dirawat sebaik mungkin untuk diperebutkan di Bupati Cup 4.
6: Pada kesempatan tersebut, panitia juga menyerahkan berbagai penghargaan kepada pemain dan tim terbaik. Pemain terbaik turnamen diraih oleh WMP Wopi dari Gorano FC yang berhak menerima trofi dan uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah. Sementara gelar pencetak gol terbanyak diraih Daud Kararbo juga dari Gorano FC yang memperoleh trofi tetap dan uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah. Untuk kategori tim, Asasta FC menempati posisi keempat dan menerima trofi tetap, medali, serta uang pembinaan sebesar 20 juta rupiah. Junior FC Waropen meraih juara ketiga dengan hadiah trofi tetap, medali perunggu, dan uang pembinaan 35 juta rupiah. All Star Nabire harus puas sebagai runner-up dan berhak atas medali perak, trofi tetap, serta uang pembinaan sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan Gorano FC sebagai juara pertama menerima medali emas, trofi tetap, trofi bergilir Bupati Cup, serta uang pembinaan sebesar 100 juta rupiah. Keberhasilan penyelenggaraan Bupati Cup 3 tahun 2026 diharapkan menjadi fondasi pembinaan sepak bola yang berkelanjutan, sekaligus melahirkan lebih banyak talenta muda berbakat dari Kabupaten Nabire dan Papua Tengah. Arnold Saudila melaporkan.
2: Pendengar sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Nabire, sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini diantaranya. Kehadiran satu unit sumur bor di Kampung Waharia, Kabupaten Nabire kini membawa perubahan bagi warga melalui akses air bersih yang lebih mudah. Pemerintah Papua Tengah mendorong kolaborasi seluruh pihak untuk menggalakkan gerakan menanam bawang, cabai, dan berbagai komoditas pangan lainnya. Demikian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Manusambiri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Nabire sore ini.

0: Baiklah, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabi, rekan informasi dan inspirasi. Demikian penyampaian warta berita daerah sore telah kita lalui bersama. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 16.32 menit waktu Indonesia Timur. Mendengar ke depan hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur, kami kembali temani Anda dengan cek fakta yang kami kutip dari RRA portal kumdigi.co.id. Kabar yang pertama, telah beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoaks, dilansir dari kompas.com. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Robert MV Dumatubun membantah klaim tersebut. Dia memastikan bahwa PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM, baik bersubsidi maupun non-subsidi, tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Pertamina menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu yang menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin...
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: BLUD RSUD Nabire ditujukan kepada masyarakat Kota Nabire dan sekitarnya. Isi pemberitahuan, BLUD RSUD Nabire menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dan sekitarnya bahwa akan dilaksanakan pelayanan kunjungan, pemeriksaan dan konsultasi kesehatan oleh Dr. Alfa Samanta Lipas Jitmau SPPD KGH atau dokter spesialis penyakit dalam subspesialis ginjal hipertensi dengan jadwal sebagai berikut. Hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 8.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di Poliklinik Ginjal Hipertensi atau KGH BLUD RSUD Nabire dengan kuota pelayanan 30 pasien. Sehubungan dengan keterbatasan kuota pelayanan masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan konsultasi, diharapkan dapat melakukan pendaftaran lebih awal sesuai prosedur atau SOP yang berlaku di BLUD RSUD Nabire. Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatian diucapkan. Terima kasih. Nabire, 25 Juni 2026, Direktur BLUD RSUD Nabire, tertanda Sukatemin Escape NS MCAP.
1: Nabire sore ini.

0: Selamat sore pendengar, terima kasih masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 16.54 waktu Indonesia Timur. Satu kabar dari Nabire, di mana sebuah informasi yang memuat daftar kenaikan tarif layanan ojek di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, yang beredar luas di berbagai grup WhatsApp. Informasi tersebut langsung memicu keresahan di tengah masyarakat karena nominal tarif baru tercantum dinilai sangat tidak wajar. Berdasarkan pesan berantai yang beredar, kenaikan tarif tersebut diklaim sebagai dampak dari adanya penertiban bahan bakar minyak BBM subsidi di wilayah Kabupaten Nabire. Dalam daftar tersebut, tarif ojek ditulis bervariasi secara drastis berdasarkan rute. Beberapa contoh tarif yang beredar antara lain rute ke Pasar Kalibobo yang dipatok sebesar Rp40.000, rute irigasi SP3 ke Pasar Karang seharga Rp25.000, serta rute dari Pasar Karang menuju RSUD Nabire ditulis berkisar antara Rp30.000 hingga Rp60.000. Bahkan tarif dari Pasar Karang menuju Bandara Dau Aturure ditulis melonjak hingga mencapai Rp100.000. Sementara untuk rute-rute pendek seperti Pasar Karang ke Kampung Harapan atau Kali Harapan dipatok sebesar Rp10.000. Menyikapi keresahan warga yang kian meluas, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Nabire Julianus Pasang langsung berbicara ditegaskan bahwa informasi mengenai kenaikan harga tarif ojek tersebut sama sekali tidak benar atau informasi hoax. Menurut dia, soal penyesuaian tarif ini tentu harus melalui mekanisme resmi agar nantinya bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Julianus juga mengungkapkan dirinya sempat menerima panggilan telepon dari pihak tertentu dan menyampaikan alasan kenaikan tarif karena harga eceran BBM di pinggir jalan mahal. Menanggapi hal ini, Sekda mengingatkan bahwa banyak operasional ojek saat ini yang tidak resmi dan belum memberikan kontribusi terhadap daerah. Untuk itu, pemerintah secara tegas menyatakan tidak tahu menahu dan tidak menyetujui adanya perubahan tarif sepihak ini. Sebagai langkah cepat, menurut Julianus, Pemkab Nabire akan menjadwalkan agenda penting guna menyelesaikan polemik ini di lapangan.
1: Ini dulu, bagus sekali buat video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
1: Ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Nabire dengan esensi buku. Yang bertahan dan binasa perlahan adalah sebuah buku. Kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Oki Madasari. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2017. Buku dengan tebal 200 halaman ini memuat 19 cerita pendek yang dikemas dengan isu-isu sosial sebagai temanya. Kumpulan cerita pendek yang bertahan dan binasa perlahan dibuka dengan cerita yang berjudul Yang Bertahan dan Binasa Perlahan dan diakhiri dengan judul Saat Ribuan Manusia Berbaris di Kotaku. Setiap kisah dalam buku ini menggambarkan tentang pertarungan dan daya tahan manusia. Ada yang memilih untuk melawan dan tetap bertahan, ada pula yang memilih berlari dan bersembunyi, hingga tidak ada yang memiliki pilihan selain binasa perlahan. Buku ini memiliki banyak nilai moral yang dapat menginspirasi pembaca, serta banyak nilai positif yang dapat dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Namun sayangnya, ada beberapa cerita pendek yang memiliki terlalu banyak hiasan, sehingga bagi beberapa pembaca akan merasa perlu untuk membaca ulang agar memahami kisah tersebut. Sekian esensi buku RRI Nabire.

0: Nabire sore ini.
1: Peningkat beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada tahun 2027. Faktanya klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, narasi ini memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, mengusulkan penggantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Selamat sore pendengar dari perusahaan PR di mana saja Anda berada. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 17.41 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah salat maghrib, tentunya kami hadirkan beberapa teman-teman religi muslim menemani Anda mempersiapkan diri di salat maghrib nantinya, dan juga jam maghrib bagi Nabire dan daerah Nabire dan sekitarnya. Sebagai informasi juga, pendengar kami yang bertugas di Nabire Lintas Siang, saya Melissa Amberi dan juga rekan Erika Yohanes, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang bertugas di Nabire Lintas Malam. Ada Bung Valen Elwan dan kawan-kawan yang akan temani Anda hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur malam nanti. Selamat sore dan selamat beraktivitas.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimana saja anda berada, selanjutnya kami ajak kita ikuti tarhim dan dilanjutkan dengan ajian maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Pro 1 RRI Nabire.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Nabire malam ini. Nabire malam ini.

Pendengar, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Dan Nabire malam hari ini untuk edisi siaran hari Senin 29 Juni di tahun 2026 hingga pukul 24 atau hingga pukul 00 waktu Indonesia Timur bersama saya Valen Elwan dan juga Bung Yance di pemancar radio hingga nanti pukul 10 dan juga ada Bung Sulis di pemancar di operator MCR yang menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 24 ya. Nah, dan apa kabar? Kami harap hari ini kita semua tentunya dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Yang sedang sakit atau mungkin kurang fit, semoga lekas sembuh, lekas pulih sehingga Anda bisa kembali melaksanakan aktivitas Anda seperti biasa, menghabiskan waktu bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih tentunya. Yang baru saja usai melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda dari pagi hingga sore tadi, selamat menikmati waktu beristirahat atau waktu luang Anda pendengar. Yang menjabatkan shift atau yang mendapatkan tugas malam ya, tentunya tetap semangat, semoga sukses selalu dan berjalan sesuai dengan apa yang sudah pendengar tentunya rencanakan di hari-hari sebelumnya. Bersama Persatu hingga nanti pukul 19.57 malam nanti menemani Anda pendengar dengan beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Salah satunya pendengar

Ya, salah satunya Premier Ombudsman Republik Indonesia mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil. Pelatihan itu saat ini sedang diselenggarakan bagi calon manajer koperasi desa atau kelurahan Desa Merah Putih Kopdes dan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP. Dorongan ini disampaikan Ombudsman menanggapi informasi meninggalnya 5 calon manajer Kopdes selama mengikuti program tersebut. Anggota Ombudsman RI, Manajer Nasution, mengatakan insiden tersebut harus menjadi bahan evaluasi, baik dari metode pelatihan, penerapan standar keselamatan, serta tata kelola program. Yang menegaskan tujuan program untuk menyiapkan manajer koperasi desa merupakan langkah strategis dalam memperkuat perekonomian di tingkat desa, namun materi dan metode pelatihan harus disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas sebagai seorang manajer koperasi. Di antaranya mampu kemampuan mengelola organisasi, membaca laporan keuangan, menyusun strategi bisnis, serta membangun jejaring ekonomi desa. Pihaknya menegaskan akan terus mencermati pelaksanaan program tersebut sesuai dengan kewenangannya. Jika ditemukan indikasi maladministrasi, Ombudsman menyatakan dapat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri atau on motion investigation. Apabila terdapat kelemahan dalam penyelenggaraan dan rekomendasi tidak ditindaklanjuti, manajer meminta penyelenggara menghentikan sementara pelaksanaan pelatihan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Nabire malam ini.

dua teman pendengar baru saja menemani rundingan Anda saat ini dan jarum jam antara kita pukul 18:47 waktu Indonesia Timur. Nah, selamat malam juga untuk Anda saat ini yang baru saja bergabung. Selamat mengikuti jam pro 1 dan juga yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi hingga saat ini, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda. Pendengar, Kapten Tim Nasional Argentina Lionel Messi kembali menorehkan sejarah di ajang Piala Dunia. Ia kini menjadi pemain dengan gol terbanyak dari luar kotak penalti sepanjang sejarah turnamen tersebut. Rekor itu tercipta setelah Messi mencetak gol melalui tendangan bebas saat membawa Argentina mengalahkan Yordania dengan skor 3-1 pada Piala Dunia 2026. Gol tersebut menjadi gol ketujuh Messi dari luar kotak penalti di ajang Piala Dunia. Catatan itu membuat Messi melampaui legenda Brasil Rivelino yang sebelumnya mengoleksi 5 gol dari luar kotak penalti di Piala Dunia. Serta data tersebut dikutip dari The Times of India pada hari Minggu 28 Juni. Di bawah Messi dan Rivelino terdapat Lothar Matthäus serta Diego Forlan yang masing-masing mencatat 4 gol dari luar kotak penalti. Sementara itu Bobby Charlton, Garincha dan Kylian Mbappe sama-sama mengoleksi 3 gol. Rekor tersebut kemudian semakin mengukuhkan posisi Messi sebagai salah satu pemain ya paling berpengaruh dalam sejarah Piala Dunia.

lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.

Dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadi pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Bire malam ini.
1: Pendengar, kita cuba dengan beberapa tembang yang sudah menemani rondengan Anda saat ini, dan mantap kita pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami ajak pendengar selanjutnya untuk kita ikuti Warta Berita Gema Papua, sedang berjalan dengan Kurwil Nusantara 1.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia, dengan warta berita Gema Papua Skorwil 1, edisi Senin 29 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama, dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Mega Febriani. Kita awali berita pertama. Sebuah destinasi wisata kuliner baru hadir di kawasan Pantai Ciberi, Jayapura. Selain menawarkan beragam kuliner dan produk UMKM lokal, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan Jembatan Merah dan keindahan Teluk Jayapura. Selengkapnya dari RRI Jayapura, Ani Karlina melaporkan.
1: Sebuah destinasi wisata kuliner baru hadir di kawasan Pantai Ciberi, Jayapura, yang menawarkan pengalaman menikmati kuliner sambil memandang ikon kota Jayapura, Jembatan Merah. Wisata kuliner Pantai Ciberi menghadirkan puluhan UMKM yang menyediakan berbagai pilihan makanan, minuman, hingga souvenir khas Mama Papua. Dari 38 unit UMKM yang tersedia, sebanyak 17 diantaranya telah resmi beroperasi melayani pengunjung. Pengelola wisata Esther Melani menyebut kehadiran destinasi ini membawa dampak nyata bagi warga sekitar.
2: Ya, jadi hadirnya tempat kuliner ini dari teman-teman UMKM yang mereka datang menawarkan. Jika di sini sudah telah buka tempat usaha, mereka melanjutkan usaha mereka. Jadi kita buka satu minggu, mereka datang, ada yang datang untuk daftar, langsung dikasih tempat untuk usaha UMKM. Untuk sementara ada sekitar 38 UMKM.
3: Itu yang semua yang sementara buka 17.
2: Ada aksesoris dari mama-mama di kampung yang kita tawarkan. Kerajinan tangan sama ada makanan khas kita di sini, Kampung Endos.
3: Jam bukanya dari jam 3 sudah start itu. Sampai tutup jam 11 atau jam 12 sudah close.
2: Mungkin harapan saya untuk meningkatkan masyarakat di kampung, ekonomi saya sebagai pemilik tempat dan keluarga semua yang tadinya kita pikir biasa-biasa saja tempat ini, mungkin kita tunggu orang pakai tempat untuk sewa, akhirnya hadirnya UMKM bisa menambah peningkatan ekonomi kami di tempat.
1: Salah satu tenan yang turut meramaikan kawasan ini adalah coffee shop Introvert. Barista sekaligus pengelola kedai, Malik Firdaus mengaku bergabung karena tertarik dengan keunikan lokasi.
4: Nama tenannya kita namanya Coffee Introvert atau biasa dikenali sebagai Sudut Introvert. Kita lebih ke kopi, terus dikarenakan kita kalau ini kita jual view ya. View-nya Jembatan Merah, terus sunset juga, terus ada pantai juga kan. Jadi kita kalau customer datang kan yang lagi misalnya nih, lagi patah hati atau lagi banyak pikiran, kalau duduk di sini kan sambil minum Coffee Introvert kan ya bisa pikirannya bisa hilang lah. Kalau untuk perkembangannya sih, di saat hari-hari biasa ini ya lumayan lah kak. Kalau untuk hari-hari weekend seperti hari Sabtu atau hari Minggu atau tanggal merah tuh sangat ramai kak.
1: Keindahan pemandangan memang menjadi daya tarik utama wisata Ciberi. Sejumlah pengunjung mengaku datang untuk menikmati sunset dan hamparan laut yang memanjakan mata, memberi ketenangan tersendiri di tengah kesibukan kota. Anjali, salah satu pengunjung, mengaku sengaja datang untuk menikmati suasana sore di tepi laut.
5: Kalau saya karena view-nya ya, dari yang di sini. Nah, karena ini mungkin baru lupa juga tuh, jadi saya juga belum terlalu kenal UMKM di sini. Ini kali kedua, makanya tenang sih, karena juga view-nya laut tuh, jadi kayak senang aja lihat ke laut.
1: Kehadiran wisata kuliner Pantai Ciberi menjadi angin segar bagi pelaku UMKM lokal sekaligus warga Jayapura. Dengan memadukan kuliner dan keindahan alam tepi laut, kawasan ini diharapkan terus berkembang dan menjadi destinasi unggulan yang tidak hanya menggerakkan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya Papua kepada lebih banyak pengunjung. Ani Karlina melaporkan.
0: Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat resmi ditutup oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan juara umum kontingen Provinsi Sulawesi Utara. Selengkapnya dari RRI Biak, Roni Lololuan melaporkan.
6: Pesta paduan suara gerejawi tingkat nasional ke-14

0: 14 tahun 2026 di Papua Barat ditutup secara resmi oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nasaruddin Umar pada Minggu 28 Juni 2026 malam bertempat di ruang terbuka publik Borasi. Ajang ini menampilkan keberagaman suku, bahasa, budaya, dan latar belakang sosial dari seluruh Indonesia sekaligus menekankan pentingnya toleransi, persatuan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar dalam sambutannya mengatakan Pesparawi tidak hanya menonjolkan aspek kesemarakan semata, tetapi juga dilengkapi dengan aspek penghayatan dan pendalaman makna agama. Selama 10 hari, berbagai kontingen dari pelosok tanah air menampilkan yang terbaik, menunjukkan kemajemukan melebur menjadi satu bingkai persaudaraan sejati. Nasaruddin menyebut bangsa Indonesia membutuhkan lebih banyak wadah perjumpaan positif seperti Pesparawi karena dapat mempererat persaudaraan, menumbuhkan gotong royong, dan membangkitkan kesadaran kolektif untuk merawat kebinekaan. Malam penutupan juga menjadi momen evaluasi dewan juri, namun ia menegaskan tidak ada yang kalah di Pesparawi. Semuanya yang mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk berlatih dan melantunkan pujian untuk Tuhan adalah pemenang sejati. Untuk kontingen peraih prestasi tinggi, ia mengucapkan selamat, semoga menjadi pemicu semangat pelayanan yang lebih tinggi, dan bagi yang belum membawa pulang piala, hendaknya jangan berkecil hati, karena kehadiran kontingen membawa misi perdamaian, persatuan, dan pelestarian alam. Nasaruddin Umar atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan Kementerian Agama menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, LPPN, Panitia, TNI Polri, pemimpin gereja, relawan, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pesparawi tingkat nasional sehingga berjalan lancar dan sukses.
1: Para peserta kontingen dan seluruh anak bangsa yang saya banggakan,
2: sebuah kompetisi tentu melahirkan hasil akhir, namun dari lubuk hati yang sangat dalam, saya ingin menegaskan bahwa di panggung Pesparawi Nasional ke-14 ini, tidak ada satupun pihak yang kalah. Anda semuanya yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk berlatih dan mengalungkan pujian adalah para pemenang sejati.
0: Sementara Ketua Harian Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14, Insinyur Yakob Fonataba dalam laporannya mengatakan Pesparawi bertujuan membangun kreativitas seni budaya, meningkatkan mutu paduan suara, serta melestarikan budaya bangsa. Ajang ini melibatkan 38 provinsi dengan 6.182 peserta dari 12 kategori lomba yang tersebar di 4 venue dengan total anggaran kegiatan mencapai 65,3 miliar rupiah bersumber dari APBN dan APBD. Dari 12 kategori yang dilombakan, vokal grup dan musik pop gerejawi diikuti 28 provinsi, solo anak usia 8 hingga 10 tahun dan 11 hingga 15 tahun diikuti 36 provinsi, solo remaja putri 34 provinsi dan solo remaja putra 32 provinsi. Sementara paduan suara remaja pemuda, wanita, dan pria masing-masing diikuti 26 provinsi, paduan suara dewasa campuran diikuti 33 provinsi, musik gereja Nusantara 21 provinsi, dan paduan suara anak 22 provinsi.
3: Dalam pesta paduan suara gerejawi ini ada dampak bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil survei kegiatan Pesparawi yang dilaksanakan di Manokwari, Papua Barat, memberikan pengaruh positif terjadi transaksi keuangan yang menyebabkan pertumbuhan pendapatan yang sangat signifikan.
0: Pada ajang ini, kontingen Provinsi Sulawesi Utara berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih predikat juara umum pada Pesparawi tingkat nasional di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dari Manokwari, Roni Lololuan melaporkan.
4: DP3 AKB Yapen gelar rangkaian kegiatan Harganas ke-33 hingga wilayah terpencil. Berikut Agus Tanawani selengkapnya melaporkan dari RRI Serui.
5: Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Kepulauan Yapen, Rosita bersama jajaran staf melakukan kunjungan kerja ke Distrik Yapen Utara Senin 29 Juni 2026. Kunjungan tersebut bertujuan melaksanakan berbagai kegiatan Harganas yang tidak hanya dipusatkan di Kota Serui, tetapi juga menjangkau kampung-kampung yang berada di wilayah terpencil, seperti Kampung Yobi dan Kampung Seromasen di Distrik Yapen Utara. Rosita mengatakan peringatan Harganas tahun ini diisi dengan sejumlah kegiatan antara lain, mini lokakarya tingkat distrik, kegiatan dapur sehat atasi stunting atau dasyat, serta penyuluhan dan layanan informasi konseling remaja. Menurutnya program dasyat menjadi salah satu inovasi yang harus dikembangkan sebagai upaya mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saat ini kader dasyat telah terbentuk di 165 kampung yang tersebar pada 17 distrik.
6: Di Hari Keluarga Nasional yang ke-33, hari ini tepatnya di tanggal 29 Juni 2026, ada beberapa giat yang hendak kami lakukan, yaitu mini lokakarya tingkat distrik, dan juga kami lakukan dasyat, dapur sehat, atasi stunting, dan satu lagi kami lakukan PIKR, pusat konseling informasi konseling remaja, di mana dalam berbagai kegiatan ini adalah kegiatan salah satunya yang kita kerjakan adalah inovasi, yaitu dasyat, dapur sehat, atasi stunting, yang tujuannya mereka akan kami edukasi, yaitu TPK dan juga kader dasyat yang sudah kami bentuk di 165 kampung dan di 17 distrik yang akan bekerja memasak seluruh bahan makanan yang kami siapkan dan memberi makan kepada 3B, sasaran 3B itu ibu hamil, ibu menyusui dan anak baduta yang tentunya akan diberi makan tiap hari. Dan hari ini, giat ini kami lakukan di 4 distrik. Di 4 distrik dan masing-masing mengerjakan ada 4 distrik dan 8 kampung yang hari ini kami selesai. Saya sendiri akan menuju Pantura untuk distrik Pantura, tetapi juga di sana kami lakukan 2 kampung, yaitu kampung Sormasen dengan Yobi, yang mana 3 kegiatan itu akan kami laksanakan dan kami juga sudah memberikan undangan ke sana.
5: Yang menegaskan keberhasilan menurunkan angka stunting membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, aparat kampung, kader, hingga masyarakat. Kerjasama yang baik menjadi kunci agar berbagai program dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga. Di akhir kegiatan, Rosita menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026.
6: Dan saya berharap sekali bahwa pasti Yapen bisa melakukan semua dalam mengatasi orang berisiko stunting sehingga berkurangnya angka stunting di Kepulauan Yapen. Demikian dari saya dan selamat Harganas, Hari Keluarga Nasional bagi kita semua, bagi keluarga-keluarga, karena keluarga ini merupakan inti, tetapi yang terpenting adalah ayah atau bapak harus menjadi orang yang bukan hanya pelengkap ekonomi, tetapi juga mampu untuk menghadirkan hadir di dalam segala sesuatu bagi anak-anak kita dan generasi kita ke depan. Dan bagian ini menjadi penting bagi seorang ayah ketika bisa melakukan semuanya, ya tentunya keluarga itu akan aman, keluarga itu akan sehat, keluarga itu akan sejahtera.
5: Ia mengajak seluruh keluarga di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mendukung tema Harganas tahun ini, Ayah Wajib Hadir, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif seorang ayah dalam pengasuhan, pendidikan, perlindungan serta tumbuh kembang anak dan demi mewujudkan keluarga yang berkualitas dan generasi yang sehat. Agus Tanawani melaporkan.
4: Akses terhadap air bersih menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting bagi masyarakat. Di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, kehadiran satu unit sumur bor di Kampung Waharia Kimi mulai membawa perubahan bagi kehidupan warga yang selama ini menghadapi keterbatasan akses air bersih. Berikut dari RRI Nabire, Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
7: Bagi masyarakat Kampung Waharia, air bersih kini bukan lagi sekadar kebutuhan yang sulit dipenuhi. Kehadiran satu unit sumur bor yang dibangun TNI melalui program penyediaan air bersih pemerintah menjadi jawaban atas kebutuhan warga yang selama ini masih mengandalkan sumur gali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program tersebut merupakan implementasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses air bersih bagi masyarakat. Pembangunan sumur bor diawali dengan pendeteksian titik sumber air menggunakan metode geolistrik, kemudian dilakukan pengeboran sedalam sekitar 45 hingga 50 meter. Air yang diperoleh selanjutnya dialirkan melalui sistem perpipaan menuju dua tangki penampungan yang masing-masing berkapasitas 1.100 liter sebelum dimanfaatkan oleh masyarakat. Warga Kampung Waharia yang tinggal di sekitar lokasi sumur bor Edi Jumardin saat ditemui tim LPP RRI Nabire Minggu 28 Juni 2026 mengaku bersyukur atas hadirnya fasilitas air bersih yang kini digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga serta berharap fasilitas tersebut terus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
8: Ya, alhamdulillah kita termasuk warga di khususnya di Waharia ini kita merasa bersyukur atas ada bantuannya dari TNI beserta dari Bapak Presiden Prabowo Republik Indonesia. Masyarakat merasa senang dan syukur atas adanya air bersih di Kampung Waharia ini, termasuk dari Batalion 804 ini di Nabire, ya. Mungkin kita merasa masyarakat bersyukur semua atas ada bantuan air bersih untuk pakai apa di rumah, artinya cuci, apa masak, mandi, pakai air. Saya rasa sudah cukup juga ini kalau dari masyarakat khususnya di area ini sudah untuk ada bantuan berupa air bersih ini cukup sudah lumayan sudah untuk di daerah warga Waharia sini.
7: Hal senada disampaikan warga Kampung Waharia Rahman yang juga tinggal di sekitar lokasi sumur bor. Menurutnya bantuan sumur bor memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh air bersih setelah sebelumnya mengandalkan sumur gali yang dibuat secara manual.
9: Kalau bagi kami warga Waharia ini minta terima kasih banyak sama Bapak Presiden bantuannya. Kami cukup ya senang dibantu air begini. Sebelumnya ada sumur ini kami pakai sumur gali air sumur digali tangan gitu. Kalau bagi kami adanya sumur bor ini bantuan dari Bapak Presiden, kami minta terima kasih banyak sebanyak-banyaknya. Cukup sebilang manfaatnya bagus bagi
7: kami. Melalui penyediaan air bersih ini, masyarakat Kampung Waharia berharap fasilitas yang telah dibangun dapat terus dirawat dan dimanfaatkan secara bersama-sama sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga dalam jangka panjang. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
4: Koperasi Serba Usaha Inggias Guzi menggelar ritual adat pembukaan lahan kebun plasma KSU Inggias Guzi yang terletak di Kampung Selil, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada Kamis 25 Juni 2026. Selengkapnya, Dwi Juniarti melaporkan dari RRI Merauke.
10: Koperasi Serba Usaha Inggias Guzi menggelar ritual adat pembukaan lahan kebun plasma KSU Inggias Guzi yang terletak di Kampung Selil, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri langsung manajer Direktur Una Sawa Erma TSE Group, Mr. Kim Inlay, Kepala Dinas TPH Bun Merauke Yosefa Rumaseu, dan masyarakat adat dari Marga Inggias dan Guzi. Ketua Satu Pengurus KSU Inggias Guzi, Richard Nosaik Kuola mengatakan, ritual adat pembukaan kebun plasma kelapa sawit Koperasi Inggias Guzi membawa nilai spiritual dan sosial yang sangat mendalam bagi masyarakat adat setempat. Koperasi ini menaungi 9 marga termasuk marga Kowla, Maikwin, Gakwin, Basikwin, Dokwin, Mahuse, Kaise, dan lainnya. Dengan wilayah kelola kebun plasma seluas 3.730 hektar yang dikelola langsung oleh PT BPL dan Koperasi Serba Usaha Inggias Guzi. Dikatakan tujuan ritual adat ini adalah untuk memohon keselamatan dan kelancaran usaha dari alam dan leluhur agar seluruh proses pembukaan lahan hingga masa panen berjalan aman tanpa ada kecelakaan maupun hambatan teknis.
11: Bukan hanya seremoni semata, tetapi merupakan uji penghormatan kepada para leluhur. Kapan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta permohonan doa agar seluruh rencana dan pekerjaan yang akan kita lakukan dapat berjalan dengan baik.
10: Selain itu, ia mengharapkan keberkahan dan kesuburan dan memanjatkan doa agar tanaman kelapa sawit yang ditanam menghasilkan buah yang melimpah sehingga membawa berkah ekonomi jangka panjang. Ia juga menyampaikan ritual adat ini untuk menjaga kedamaian dan menghindari konflik serta mengikat komitmen moral antar marga agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa batas lahan atau konflik sosial terkait pembagian hasil kebun plasma dan meneguhkan kemandirian ekonomi. Sementara itu, Direktur PT Bangun Papua Luhur Karya Maria Andini yang diwakilkan oleh Tulus Yanipar mengatakan menyerahkan kembali 20% dari konsesi izin yang diperoleh dari pemerintah sebelumnya. Selanjutnya diserahkan kepada masyarakat pemilik hak ulayat yang mengelola koperasi dengan membangun kebun plasma secara mandiri. Dikatakan secara administrasi proses ini cukup memakan waktu yang lama dan dirinya hadir untuk melaksanakan ritual adat sebagai bagian daripada kehormatan terhadap leluhur budaya dan adat istiadat pada 9 marga yang ada di sini.
12: PT BPL mendampingi koperasi Injas Gusi dalam rangka mewujudkan membangun kebun plasma bagi 9 marga. Prosesnya cukup lama dan kebanyakan merupakan proses administrasi. Dan hari ini kita hadir bersama-sama di sini untuk melaksanakan ritual adat sebagai bagian daripada penghormatan terhadap leluhur budaya dan adat istiadat daripada 9 marga yang ada di sini. Hari ini juga sebagai tanda bagi kita untuk memulai pembukaan areal bagi pembangunan kelapa sawit. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, koperasi Indias Yusi ini telah memiliki KGU sendiri. Koperasi ini juga akan mandiri membangun kebunnya sendiri. Tugas dan fungsi BPL hanya sebagai pendamping sehingga kebun ini bisa dibangun sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan.
10: Ia menambahkan koperasi Indias Gusi telah memiliki HGU sendiri dan koperasi ini juga akan mandiri membangun kebunnya sendiri sehingga tugas dan fungsi BPL hanya sebagai pendamping sehingga kebun ini bisa dibangun sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dwi Juniarti melaporkan.
4: Pasar Momanjakoa dan Pasar Sentral Tanah Merah diminta kembali diaktifkan secara optimal. Berikut dari RRI Bovendigul, Imam Komarudin selengkapnya melaporkan.
13: Pengusaha yang punya usaha kios dan toko tidak diperbolehkan untuk menjual sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging, dan paru kelapa.
14: Pengelola Pasar Momanjakoa Tanah Merah Yanwarius Kaket meminta pemerintah Kabupaten Bovendigul optimalkan kembali fungsi pasar tradisional. Ini termasuk Pasar Momanjakoa dan Pasar Sentral Tanah Merah. Menurutnya, Pasar Momanjakoa pernah menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat di mana secara rutin memberikan kontribusi berupa retribusi pada pemerintah daerah.
13: Apa saja bisa bicara seperti itu karena ada pasar tenda. Pasar tenda itu saya minta supaya pemerintah daerah aktifkan pasar tenda. Untuk mengamankan semua penjual yang ada di kota Bovendigul.
14: Januarius juga menyoroti kondisi pasar sentral yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia mengingatkan bahwa pasar tersebut pernah diaktifkan kembali pada 2018 namun aktivitasnya kembali menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai keberadaan pasar yang aktif dan tertata dapat menjadi solusi untuk menampung seluruh pedagang yang berjualan di wilayah kota Tanah Merah. Selain itu, pasar yang berfungsi optimal juga akan membantu penataan pedagang agar tidak berjualan di sembarang tempat. Yanwarius berharap pemerintah daerah dapat menyusun langkah konkret untuk menghidupkan kembali pusat-pusat perdagangan rakyat sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pedagang lokal. Imam Komarudin laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Skorwil 1 Papua edisi Senin 29 Juni 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Bire malam ini.
1: Pendengar, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Usah Anda ikuti Warta Berita Gema Papua, siaran berjalan Kurwil Nusantara 1. Dan saat ini mantar kita pukul 19.31 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang bersedia bergabung. Selamat mengikuti siaran Pro 1. Kami ajakkan pendengar selanjutnya untuk kita ikuti bersama renungan rohani Kristen Protestan yang akan disampaikan oleh Vikaris Fitriani Mardianti STH berikut ini.

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan pada saat ini adalah Hati yang gembira adalah obat yang manjur.

Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu dalam siraman rohani hari ini, kami mau datang kepada-Mu. Mari Tuhan ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba yang menyampaikan firman-Mu, mari Tuhan Engkau ampuni, kuduskan dan urapi hamba. Biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Rendahkan diri hamba dan tundukkan diri hamba di bawah kaki salib-Mu. Dan berikan kami telinga seorang murid untuk mendengar dan menerima firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.

Shalom saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, izinkan saya bertanya bagaimana kabar Bapak Ibu saudara-saudari pendengar hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua selalu ada dalam perlindungan, pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, siraman rohani ini terambil dari kitab Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang keadaan hati. Banyak orang hari ini kelihatannya kuat di luar, tetapi sebenarnya lelah di dalam. Ada yang tetap tersenyum, tetapi hatinya penuh beban. Ada yang tetap bekerja, tetap melayani, tetapi sebenarnya sedang kecewa, terluka, bahkan hampir menyerah. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa kondisi hati sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian pertama berkata, di dalam firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira bukan berarti hidup tanpa masalah, atau bukan berarti semuanya selalu baik. Tetapi hati yang gembira yang dimaksudkan di sini adalah hati yang tetap percaya Tuhan, tetap bersyukur, tetap punya pengharapan, dan tetap memiliki damai di tengah masalah. Jadi, sukacita sejati bukan berasal dari keadaan yang baik, tetapi berasal dari Tuhan. Contohnya, ada orang yang hidupnya sederhana tetapi penuh damai. Dan sebaliknya, ada orang yang memiliki banyak hal, baik itu materi, jabatan, dan lain sebagainya, tetapi hidup dalam tekanan dan tidak bahagia. Mengapa? Karena sekali lagi, Bapak Ibu Saudara Saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, sukacita kita tidak tergantung pada keadaan, tetapi tergantung pada hati yang dekat dengan Tuhan. Hati yang penuh sukacita membawa kekuatan dan pemulihan. Orang yang hatinya tenang biasanya lebih kuat menghadapi masalah, tidak mudah putus asa, dan memiliki semangat menjalani hidup. Oleh karena itu, ternyata hati kita ini mempengaruhi tubuh kita. Jadi, kalau hati penuh tekanan, tubuh mudah lelah, pikiran stres, tidur tidak tenang, hidup terasa berat, dan penyakit mulai bermunculan. Tetapi ketika hati dipenuhi damai Tuhan, maka akan ada kekuatan baru. Karena itu Tuhan tidak hanya peduli pada tubuh kita, tetapi juga hati kita. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, bagian kedua ayat ini berkata, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah berbicara tentang hati yang terluka. Mungkin karena masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pelayanan, pengkhianatan atau doa yang belum dijawab. Ada orang yang kelihatannya biasa saja, tetapi sebenarnya hatinya sedang hancur. Dan firman Tuhan berkata, semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya, orang yang kehilangan kekuatan hidup atau orang yang patah semangat biasanya mudah menyerah, kehilangan pengharapan, tidak bersemangat, bahkan merasa hidupnya tidak berarti. Karena itu, iblis sering menyerang hati manusia. Sebab ketika hati hancur, hidup seseorang menjadi lemah. Tetapi, kabar baiknya bagi saya dan Bapak Ibu pendengar sekalian, Tuhan sanggup memulihkan hati yang terluka. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin hari ini ada yang sedang kecewa, sedang lelah, sedang terluka. Percayalah, Tuhan tahu keadaan hati saya dan saudara. Manusia mungkin tidak mengerti air mata kita, tetapi Tuhan mengerti. Oleh karena itu, saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang harus kita lakukan supaya hati kita tetap gembira? Pertama, dekat dengan Tuhan. Karena semakin jauh dari Tuhan, hati semakin kosong. Tetapi semakin dekat dengan Tuhan, hati semakin kuat. Kedua, belajar bersyukur. Orang yang bersyukur lebih mudah memiliki damai daripada orang yang terus mengeluh. Ketiga, jangan menyimpan kepahitan. Ampuni orang yang melukai kita, karena kepahitan akan merusak hati kita sendiri.
dan keempat, isi hidup dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberi kekuatan dan pengharapan baru. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus ingin kita hidup bukan dengan hati yang hancur, tetapi hati yang dipenuhi sukacita. Mungkin masalah belum selesai, tetapi percayalah Tuhan sanggup memberi damainya. Mungkin keadaan belum berubah, tetapi percayalah Tuhan sanggup memberi kekuatan. Karena hati yang dipenuhi damai Tuhan akan tetap kuat menghadapi badai hidup. Mari kita menghidupi firman Tuhan hari ini, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kiranya Tuhan menolong kita memiliki hati yang penuh sukacita, hidup dekat dengan Tuhan, dan tetap kuat dalam segala keadaan. Amin.

Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang datang menasehati kami, meneguhkan hati kami untuk terus dekat denganmu dan menghidupi firmanmu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sadar seringkali kami merasa tidak mampu dan ingin menyerah. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami Tuhan agar kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah lewat siraman rohani hari ini, iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Sehingga meskipun masalah kami masih ada, kami tetap percaya kepada Tuhan yang adalah pribadi yang tetap setia dan tidak pernah berubah, yang akan selalu sanggup memulihkan setiap hati kami yang terluka. Dan ajar kami untuk selalu berpengharapan kepada-Mu. Bapa kami yang di surga, tidak lupa juga hamba berdoa menyerahkan kepala LPP RRI dan seluruh staf beserta karyawan-karyawati yang selalu setia bekerja dalam lembaga penyiaran ini. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, memberikan mereka hikmat, kesehatan, dan kekuatan di dalam menjalankan tugas yang ada, sehingga mereka terus bisa melayani Engkau dan menjadi berkat melalui lembaga penyiaran RRI ini. Segala puji kemuliaan, hormat hamba kembalikan kepada-Mu, karena hanya Engkaulah yang layak menerima semua pujian kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Ini doa kami, syukur kami. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran Siraman Rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Shalom.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Nabire, malam ini.

Pendengar, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW729 kHz serta yang mendengarkan melalui streaming dan RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat untuk Anda. Ada juga pendengar saat ini untuk Anda yang masih melaksanakan kesibukan Anda, semoga sukses selalu yang menikmati waktu berkumpul bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih. Selamat menikmati kebersamaan Anda.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Apa teman pendengar baru saja menemani ronde gerhana saat ini mentar kita pukul 20 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam pendengar dan juga untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda saat ini, tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar ya tentunya. Pendengar, RRI.co.id Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi mencatatkan terjadinya lonjakan aktivitas judi online atau judi online selama 2 pekan terakhir ya. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dirjen PRD Kemkom Digi Alexander Sabar yang mengatakan bahwa aktivitas judi melonjak hingga 128% dari pengawasan dalam periode sebelumnya. Aktivitas itu dijelaskan Dirjen PRD seperti diantaranya penyebaran konten komentar spam hingga promosi judi di berbagai lini media sosial. Ia menuturkan bahwa melonjaknya aktivitas judi ini sangat terorganisir dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dirjen PRD menjelaskan setiap konten promosi judi menggunakan sistem bot memantau aktivitas interaksi media sosial. Dari hal ini, jelaskan Alexander, konten promosi judi akan masuk ke dalam akun media sosial yang mengalami interaksi besar. Pada tahapan inilah konten dan promosi judi dimuat dalam konteks dalam kolom interaksi ya, dengan menyertakan alamat situs judi. Tentunya untuk pendengar selalu waspada dan juga berhati-hati ya tentunya ketika bermain media sosial karena banyak juga iklan-iklan ya seperti judul yang mulai bermunculan ya tentunya. Tentunya lebih bijak dalam menyikapi hal tersebut. Bersama persatu pendengar masih menemani ronde dengar Anda saat ini. Masih dengan beberapa teman hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Nabire malam ini.

RRI.co.id Paris, pendengar, Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota komite antar pemerintah untuk warisan budaya tak benda UNESCO periode 2026-2030. Keputusan ini ditetapkan dalam sidang Majelis Umum ke-11 negara-negara pihak konvensi di markas besar UNESCO Paris. Setelah Indonesia berhasil lolos melalui proses pemilihan yang berjalan ketat di grup 4 negara terpilih dari total 6 kandidat yang bersaing, selain Indonesia, negara yang terpilih dari grup 4 adalah Jepang, Filipina, dan Kamboja. Kemenangan ini berkat lobi dan diplomasi yang intensif dari delegasi Indonesia baik di Paris maupun di pusat dan seluruh perwakilan terkait, serta dukungan penuh dari berbagai negara sahabat. Dan juga pendengar, kepercayaan dunia internasional ini menjadi bukti nyata atas komitmen nasional untuk melestarikan budaya secara berkelanjutan. Duta Besar Republik Indonesia Paris selaku delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Muhammad Umar, menyampaikan kemenangan ini merupakan amanah besar yang akan dijalankan dengan dedikasi penuh. Ia menekankan periode 2026-2030 Indonesia berkomitmen mengawal kebijakan global dalam perlindungan kebudayaan, mendorong implementasi konvensi 2003 yang lebih inklusif, serta memprioritaskan penguatan kapasitas komunitas lokal. Posisi strategis di komite ini akan dioptimalkan untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam pelestarian warisan budaya. Komite Warisan Budaya Tak Benda merupakan badan eksklusif beranggotakan 24 negara dari total 185 negara pihak konvensi 2003 UNESCO. Komite ini mengemban tugas strategis antara lain mengevaluasi dan menetapkan pendaftaran warisan budaya tak benda ke dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO serta merumuskan panduan kebijakan pelestarian budaya global.

0: Thank you.
1: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
2: Mbak Dewi, Mbak Dewi, mau gabung judi online gak?
3: Banget!
2: Seru loh, beda sama judi yang lain.
3: Diam, diam, diam!
2: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
4: Nabire, malam ini.

Beberapa pendengar yang bersedia menemani Anda, ada miliknya Akoran Tapunya, ya, Hani Hutu Tuhu Tuheteru yang di cover oleh Mario Geklau, dan antara kita saatnya pukul 20 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Nah, pendengar, perekonomian Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Perkembangan ekonomi digital, kemajuan teknologi informasi, tumbuhnya berbagai bentuk usaha baru, serta perubahan perilaku masyarakat pasca pandemi, nah, telah membentuk struktur ekonomi yang berbeda dibandingkan satu dekade lalu. Nah, kondisi tersebut menuntut tersedianya data ekonomi yang mutakhir dan komprehensif. Untuk itu, Badan Pusat Statistik BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026. Sensus ekonomi kelima sejak 1986 yang bertujuan memotret secara menyeluruh aktivitas ekonomi di Indonesia sebagai dasar perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif. Kepala Badan Pusat Statistik BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa BPS harus menyesuaikan pendataan. Hal itu agar dapat merekam ragam perubahan tersebut dalam statistik nasional. Menurut Amalia, sensus ekonomi tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga banyak negara, termasuk negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Filipina, India, dan Meksiko. Misalnya, rutin menyelenggarakan sensus ekonomi untuk memahami perubahan dunia usaha dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi. Pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door dilakukan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Berbeda dari sensus-sensus ekonomi sebelumnya, SE 2026 tidak hanya mendata pelaku usaha tetapi juga rumah tangga. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi rumah tangga merupakan bagian dari ekosistem perekonomian nasional. Selain itu, sensus ekonomi juga mendata seluruh sektor usaha tanpa terkecuali. SE 2026 akan menghasilkan berbagai informasi strategis seperti jumlah dan karakteristik pelaku usaha pada seluruh skala usaha termasuk UMKM, potensi dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian beserta sebarannya, peta persebaran usaha beserta karakteristiknya serta ekonomi, kondisi ekonomi rumah tangga. Informasi selengkapnya berikut dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Sebut saja namaku.
2: Pendengar, kami ajakkan selanjutnya untuk kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas, namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering saya sampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Terima kasih dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami launchingkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat, polling, pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Yuri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat, mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsyah menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
4: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, kita anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga begitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat begitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
3: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 Juli 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juli meminta masyarakat untuk menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsyah mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.

0: di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
2: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
4: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
5: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
4: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
5: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
6: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi pemerintahan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola

0: kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
1: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrudin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
4: Kaya dan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
5: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan? Besar dan kecil itu kan, nah yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
3: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
7: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
6: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
7: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka. berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
8: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
7: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
10: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRR Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
11: Dengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rizki, menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
12: Insyaallah dan pelaksanaan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulakan jemaah kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya personal pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, siapa yang berapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, pesawat reguler dari.
11: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rifki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2020 lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
13: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
14: Gembos Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju

0: Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun Van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
1: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
0: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
1: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
0: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nabire malam ini. Nabire malam ini.

Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi usai diikuti penyampaian warta berita nasional. Dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 21:33 hingga nanti pukul 22 atau pukul 10 malam. Kami hadirkan pendengar dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

0: Dire malam ini.
1: Pendengar RRI.co.id di Jakarta, pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa atau PPPKBTS mengingatkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan AI tersebut dikatakan perlu diimbangi dengan penguatan pendidikan karakter. Tanpa penampingan yang tepat, penggunaan AI dikhawatirkan membuat peserta didik bergantung pada teknologi. Hal ini dikhawatirkan dapat mengurangi kemampuan berpikir mandiri dari para peserta didik. Ketua Umum PPPKBTS Muhammad Munawaro mengatakan perkembangan AI merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari, namun menurutnya teknologi tersebut sebaiknya hanya dimanfaatkan sebagai sarana pendukung proses belajar, bukan menjadi rujukan utama. Dan juga konsep pendidikan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara melalui sistem Among masih relevan diterapkan di tengah perkembangan teknologi saat ini. Sistem tersebut mengedepankan pendekatan yang manusiawi serta mendorong siswa berkembang sesuai potensi dan kodrat alamnya. Isu tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Kongres PKBTS ke-20 yang mengusung tema bergerak bersama menuju pendidikan kebangsaan yang lebih baik dengan menerapkan Pancadharma Taman Siswa. Melalui kongres tersebut, organisasi akan menyusun berbagai program untuk memperluas penyebarluasan ajaran Ki Hajar Dewantara kepada masyarakat. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memanfaatkan media digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, hingga podcast. Upaya ini agar nilai-nilai pendidikan Taman Siswa lebih mudah diterima dalam generasi muda. Selain itu, PKBTS juga mengembangkan film pendidikan yang dapat dimanfaatkan para guru sebagai media pembelajaran. Organisasi tersebut turut menyiapkan program pelatihan kader guru bangsa untuk meningkatkan pemahaman pendidikan terhadap ajaran Ki Hajar Dewantara. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Bire malam ini.
1: RRI.co.id di Jakarta, pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pemanfaatan bahasa dan kesenian daerah dalam edukasi keamanan pangan menjadi langkah strategis. Nah, ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus melestarikan kearifan budaya lokal. Fadli menyampaikan pesan mengenai keamanan pangan akan lebih mudah dipahami dan diterapkan apabila disampaikan melalui bahasa daerah, seni pertunjukan, tradisi lisan, cerita masyarakat atau cerita rakyat, maupun berbagai ekspresi budaya yang telah hidup di tengah masyarakat. Nah, menurutnya, keamanan pangan menjadi aspek penting yang perlu terus diperkuat. Karena itu, pemanfaatan budaya sebagai media edukasi dinilai efektif untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pangan lokal yang aman dikonsumsi. Fadli juga mengapresiasi Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM yang menginisiasi gerakan kampanye 1000 kadar untuk pangan aman dan dengan bahasa daerah. Ia berharap para kadar tersebut dapat menjadi agen perubahan yang mampu menyampaikan pesan keamanan pangan sesuai karakter budaya di daerah masing-masing. Nah, menurutnya program tersebut merupakan salah satu implementasi kerjasama antara Kementerian Kebudayaan dan BPOM. Nah, kedepan pendengar, kolaborasi serupa diharapkan terus dikembangkan ya, untuk mengangkat keberagaman budaya sekaligus memperkuat promosi pangan lokal. Nah, Fadli mengajak pemerintah pusat dan juga daerah, serta lembaga pendidikan, komunitas budaya, tokoh adat, tokoh agama, dan media massa, serta generasi muda untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun budaya keamanan pangan di Indonesia. Pendengar, saat ini jarum jam menunjukkan pukul 21.59 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pukul 10 atau pukul 22, kami ajak Anda bersama pendengar untuk kita dengarkan Sandiwara Radio, produksi dari RRI Banten ya, dengan judul Anak Yang Terkunci Layar. Untuk mengetahui seperti apa kisah dari Sandiwara Radio tersebut, tetaplah bersama Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
0: Nabire malam ini.

0: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
1: Raka, jangan nangis terus sih, nak. Ibu ini capek.
0: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
2: Hah, akhirnya kamu diam, nak.
3: Assalamualaikum, Siti, aku pulang.
2: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjanya tadi?
3: Alhamdulillah, lancar, Sit.
0: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
3: Anak sekarang pinter-pinter ya. Udah bisa mainan HP. Oh, Raka. Raka udah lama main HP-nya?
2: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
3: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
0: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu, lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu sini. Sini, Nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar, seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umurnya yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja, saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, Nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, Nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung, bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan.

0: sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
1: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
3: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama Radio, Anak yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran. Sanado Putranugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, di mana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Dire malam ini.
1: Selamat malam, berdengar untuk Anda saat ini yang masih bersama Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ya, ucapan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dan juga pendengar dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire malam hari ini. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 ya, atau 0813-5494-419. Bersama Sofian Elwan, Bung Timo dan juga Bung Sulis di pemancar, di operator MCR yang menemani Anda hingga nanti pukul 23 atau hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Nah, menyapa juga untuk kalian pendengar yang mengikuti Siaran Pro 1 RRI Nabire mendengarkan melalui streaming atau juga melalui RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat untuk kalian yang berada di luar dari daerah Papua ya, atau di luar dari daerah Nabire. Nah, ya, saat ini berada di luar Papua ya tentunya. Selamat menjalankan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda. Tetap semangat, semoga sukses selalu. Yang sedang menikmati waktu bersantai atau waktu luang saat ini, selamat menikmati waktu luang Anda. Yang tetap bekerja atau melaksanakan aktivitas malam hari, semoga sukses selalu. Selamat mendengar untuk Anda yang bergabung 0984-22074 dan 0813-5494-419 ya, yang bergabung melalui telepon biasa ya, atau mungkin juga melalui WhatsApp di nomor tersebut 0813-5494-419 atau juga melalui telepon di telepon 0984-22074.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Aku suka yang ini. Tapi yang ini juga bagus.
2: Warna yang ini lebih bagus.
1: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
2: Percaya deh, ini lebih bagus.
1: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
3: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

0: Dua teman yang bekerja melawan di Pelegar, ada miliknya Minta Talatu dengan Sukanyong Papua dan juga Omega Trio dengan Mar Dua Holong. Ya, saat ini mantar kita pukul 22 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Masih bergabung dengan acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire 0984-22074 dan 0813-5494-419. 22074, ada yang terhubung, silakan. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Bung Valen.
0: Ya, selamat malam, Bung Dorun, silakan.
1: Lagunya Black Sweet. Bung Valen yang pilihkan.
0: Oh ya, siap.
1: Oke, terima kasih, selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali, selamat malam untuk Bung Damarulan di BMW.

0: Makanya Bunda Marulan, selamat malam.
1: Ya, paling selamat malam.
0: Ya, selamat malam, apa bro, silakan.
1: Asal ale mau balik. Cover. Si Hanusa. Citan si Hanusa. Untuk semua pendengar setia yang lagi sekali di malam ini, tentu juga Valen yang bertugas, selamat malam. Dan juga pendengar-pendengar setia di kabupaten-kabupaten tetangga, bahkan di wilayah Nusantara. Oke Valen, selamat malam, lagunya ditunggu.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat malam untuk Kabang Roy di Tegungan Jalan Pemuda ya.

0: di bagiannya Bung Roy, kalau masih ada lagi pendengar, silakan. Selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam. Malam dengan Bung Akudiomi di SP1 Lagari.
0: Ya, selamat malam Bung Akudiomi, silakan.
1: Ya, saya pesan lagu dari Rio Sin, Mamom Padi. Lagu ini untuk menghibur semua pemerhati Yeri Nabire yang lagi santai malam ini. Semoga terhibur selalu dengan lagu ini. Itu saja, saya kembalikan jalur dan sedang monitor dari SP1 Lagari. Oke, shalom, selamat bertugas.
0: Shalom, selamat malam untuk Bu Akuyumi yang sudah bergabung ya. Tiga platform pendengar sudah berpartisipasi, kita dengarkan dulu dengan teman-teman yang sudah di request ya. Selamat malam, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan

0: masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Baiklah, saat ini jarum jam yang pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Satu telepon terakhir sama acara musik tradisional dan budaya. Selamat malam.
1: Iya, Dayan.
0: Selamat malam.
1: Oscar Harris, Dayan. Untuk semua saja. Oke, selamat malam, Valen.
0: Baik. Terima kasih kembali, selamat malam. Untuk Bang Rodi, Tekunan Jalan Pemuda ya. Nanti lagunya saya putarkan jam 11. Jelang acara berikut pendengar, kami ajakkan tentunya kita dengarkan dengan satu tembang sekaligus menutup dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire.

0: Pendengar, kita masih dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Pro 1 RRI Nabir ya, bersama Sevelin Ilwan, Bung Sulis Jayanto, Operator MCR, dan juga Bung Timo Vanidi di pemancar radio ya tentunya. 2074 dan 0813-5494-419. Untuk kalian yang bergabung hingga nanti pukul 23.54 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Kembali dengan Bung Akujiomi di SP1 Lagari.
0: Iya, selamat malam. Silakan Bung Akujiomi.
1: Ya, saya pesan lagu dari Vince Gill yang berjudul atau bertajuk Look at Us. Ya, lagu Look at Us buat semua pemerhati RRI Nabire di mana saja berada. Secara khusus buat sobat Tanati di Kota Lama.
0: Iya.
1: Semoga dengan lagu ini sobat dapat terhibur selalu. Terus lanjut ke Waropen, temui kedua anak yang ada di sana, Putri Koibai dan Elsie Obera. Terus lanjut untuk Mama Swow, Putri Mungin Sidi, Mama Novel, Senja, Mama Bagus, dan semuanya saja. Tidak bisa sebut satu persatu. Semoga dengan lagu ini kalian semua dapat terhibur selalu.
0: Iya.
1: Menarungi Pulau Kapuk di malam ini. Oke, saya kembalikan jalur. Selamat malam dan shalom.
0: Terima kasih kembali, selamat malam, shalom untuk Bang Roy. Untuk Bu Akudiomi di bakal yang pendengar 2274 atau 0813-5494-419 ya, untuk yang bergabung hingga nanti pukul 23 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. 2074, ada yang terhubung, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang Rindu.
0: Ya, selamat malam, silakan Bang Nurul.
2: Lagunya Kau Segalanya Bagiku, Dian Pesesa.
0: Baik.
2: Kirim-kirim untuk Bunga dikirim ya. Selamat malam Bunga, selamat mendengarkan. Semoga terhibur dengan lagu ini. Oke, terima kasih kawan, selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat malam.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini, bro. Lagi nyentak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: 0984-22074 dan 0813-5494-419 untuk anak pendengar yang masih bergabung dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Pro 1 RRI Nabire. Aduh, 0784 ada yang terhubung, silakan, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Lagu, Memori Lewat Lagu.
0: Ya, selamat malam, silakan.
1: Lagunya Kerinduan, Meriam Belina.
0: Iya.
1: Kirim-kirim untuk Bunga, Mama Bagus, selamat malam, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Siva, Cynthia, terima kasih Bung Vale, selamat malam, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat malam untuk Bung Damarulan.
2: Dan selalu ku ingat kelingan matamu.
0: Di belakangnya Bung Damarulan, dua dua nol tujuh empat dan 0813-5494-419. Dua tujuh empat ada yang terhubung, silakan, selamat malam.
3: Halo, malam. Kembali lagi dengan Bung Apujiomi di Lagari 1. Ya.
0: Ya, silakan.
3: Saya minta lagu lagi dari Engelbert Humperdinck. Girl Goes My Everything.
0: Bisa diulang judulnya?
3: Girl Goes My Everything. Engelbert Humperdinck. Ada?
0: Ada.
3: Oke. Okay. Lagu ini untuk menghibur Om Romawi yang lagi santai duduk di depan rumah menikmati wifi ini, ya cari-cari berita, ya juga untuk Putri Rondai yang lagi duduk makan pinang di depan rumah ini. Semoga lagu ini dapat menghibur. Terus lanjut ke Waropen, ketemu kedua anak yang ada di sana, FC Hobera dan Putri Koibai. Terus lagu ini juga untuk menghibur sobat Tanati di Kota Lama.
0: Yeah.
3: Terus lanjut untuk Mama Bagus, Mama Novel, Mama Slow, Senja, dan lain-lain yang sudah sempat saya sebut. Semoga terhibur selalu dengan lagu ini. Dan lagu ini juga sebagai pengantar ke Pulau Kapuk nanti. Oke, saya kembalikan jalur. Shalom.
0: Ya, shalom. Selamat malam. Terima kasih. Di belakangnya Bungaku Diomi. Selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ya, selamat malam, Bang Luhut, silakan.
4: Ya, aku mau dengerin lagunya dari Niki Ardila. Niki Ardila judulnya Menanti Kejujuran.
0: Baik.
4: Ya, salam yang pertama buat Bang Paling, nak berdua sampai kentas, nanti pulangnya hati-hati. Terus ada punya Tenja, Diren, Amo, Mama Novel, Mamena, Mama Bagus, Mama Rum Brower, ada juga Bang Putra Kamoro, Bang Roy Kamodi, ada juga Bapak Kalen, ada juga Bang Yudi Terang Media juga, Pak Junedi, Linda Enda Matika, dan buat semuanya saya kenal Bang. Ya, ada lagunya itu Bang dari Nick Yardina?
0: Iya, ada.
4: Oke, lagunya ditunggu buat Bang Kalen, siap betul-betul sampai jumpa. Terima kasih Bang Paling, nggak marah Bang Rindu.
0: Ya, terima kasih kembali selaku dalam show untuk Bang Luhut di Tapanuli yang sudah bergabung. Ya. Lagunya Menanti Kejujuran dari Nika Ardila. Ya.

Kita kembali dengarkan pendengar teman-teman yang sudah di request ya. Ada kerinduan Meriam Belina, There Goes My Everything dari Engelbert Humperdinck, dan juga Menanti Kejujuran Nick Ardila. Selamat malam, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, nggak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: beberapa teman pendengar yang baru saja mendengar Iron Negara saat ini mengantar kita pukul 23.40 menit waktu Indonesia Timur, dan juga tentunya saat ini masih melaksanakan beberapa aktivitas dan kesibukan Anda. Tetap semangat ya untuk Anda, semoga sukses selalu yang sudah menikmati waktu beristirahat, selamat beristirahat. Dan juga pendengar saat ini untuk Anda yang masih bergabung, masih kami nantikan ya tentunya 2074 hingga nanti pukul 23.54 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam.
1: Selamat malam. Kembali lagi dengan Bung Akudiomi di SP1 Lagari. Ini ada duduk bersama dengan Om Romawi sambil monitor acara Ruang Rindu RRI Nadire. Oke, saya pesan satu lagu dari Damon Hunter, Kiss and Say Goodbye. Lagu ini untuk menghibur semua pemerhati RRI Nadire yang mungkin malam ini masih monitor RRI. Semoga lagu ini sebagai pengantar untuk memasuki atau mengarungi Samudra Kapuk. Cara khusus lagu ini untuk Sobat Sanoi. Sobat Sanoi di Wadio. Kalau dengar lagu ini, semoga lagu ini sebagai pengantar tidur. Oke, itu saja. Saya kembalikan jalur dan selamat malam. Shalom.
0: Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk Bung Akudiomi yang sudah bergabung. Yang lain mendengar 2074 atau 0813-5494-419. Selamat malam.
2: Selamat malam. Ya limo.
0: Jangan lagu daerah, yang lain.
2: Oh, kalau oke. Go Jali Go. Onen.
0: Siapa penyanyinya?
2: Dari Bonem.
0: Monem.
2: Bonem. Go Jali Go. Untuk semua setiap pendengar setia yang lagi stay di malam ini, semoga terhibur selalu. Mungkin ada itu.
0: Go Johnny Go, bukan?
2: Ya, itu. Ya, selamat malam.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Pendengar, kita jumpa bersama kita dalam acara Ruang Rindu. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi. Kita berpisah dengan harapan nanti dapat berjumpa kembali. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini untuk edisi siaran hari Senin 29 Juni tahun 2026. Dan siaran kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dan di gelombang yang sama. Sebelum berpisah, saya Valen Elwan, Bung Sulis Irjayanto dan juga Bung Timotius Vanindi pamit dari negara Anda. Selamat beristirahat, menggunakan beristirahat dan selamat beraktivitas bagi yang masih beraktivitas. Sebelum berpisah, terima kasih selamat sore kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Nabire kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz, membawakan acara siaran untuk hari ini Selasa 30 Juni 2026 dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Dwi Masani. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali kami Persatuan Arena Bire kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda hari ini ya, tepat di hari Selasa 30 Juni 2026. Ya, dan pendengar tentu saja selamat beraktivitas di hari ini. Ya, ini hari terakhir di bulan Juni. Besok kita sudah masuk bulan baru. Nah, gimana nih tanggal 30 Juni ya, sudah mau selesai di hari ini. Semoga Anda bisa melakukan segala sesuatu yang baik ya di hari ini pastinya, karena pasti banyak sekali pekerjaan yang menanti Anda hingga menyelesaikan tugas tanggung jawab Anda sebelum masuk di bulan yang baru. Cuaca di luar sana pendengar agak gerimis ya, kayak baru selesai hujan juga, bersamaan dengan pesta bola dunia yang baru ada dengar. Ya, kami dari juga dari Pro 1 RRina Bire juga menyiarkan secara langsung ya pertandingan pesta bola dunia, dan baru saja masuk di babak 32 besar, dibuka dengan pertandingan antara Brasil melawan Jepang ya. Dan baru saja berakhir tadi jam sekitar pukul 4 pagi ya, 4 dini hari tadi, kurang lebih 1 jam ke belakang. Dan tadi kami menyiarkannya dari pukul 2 dini hari. Ya, dan selamat untuk kemenangan Brasil atas Jepang ya dengan skor 2-1. Ya, berarti kami juga akan menyiarkan nanti untuk siaran pesta bola dunia, akan sesaat lagi akan bertanding ya antara Jerman melawan Paraguay nanti pukul 5.30 atau 5.30 pagi. Dan kami informasikan untuk Anda yang ingin mengikuti dan mendengarkan secara langsung siaran langsung pertandingan pesta bola dunia hari ini nanti jam 5.30 antara Jerman melawan Paraguay ya di babak 32 besar ini ya, atau fase gugur, Anda bisa mendengarkannya melalui Pro 2 RRI Nabire. Sekali lagi di siaran kami di Pro 2 RRI Nabire ya di 90.1. Dan kami akan menyiarkan seperti biasa nanti ada siraman rohani, kemudian warta berita daerah Nabire. Dan kembali lagi nanti akan bersama kami untuk menyiarkan siaran langsung pesta bola dunia pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, pukul 10 waktu Indonesia Timur untuk pertandingan antara Belanda ya, antara Belanda ini akan main juga hari ini pendengar di pesta bola dunia. Ya, pesta bola dunia hari ini, dan pastikan Anda tetap mendengarkan kami ya. Dan sekali lagi untuk Anda semuanya, hari ini cukup padat ya, saya yakin Anda juga belum tidur sedari pukul 2 dini hari ya, hingga karena ini tim-tim raksasa yang bermain hari ini ya, mulai tadi pukul 2 dini hari, nanti 5.30 sesaat lagi jangan lupa ke mendengarkan di Pro 2 RRI Bire, dan juga nanti jam 10 pagi ada Belanda ya. Oke, baik, mulai selamat pagi untuk Anda semuanya. Nanti jam 5.30 siraman rohani agama Hindu akan kami hadirkan. Untuk saat ini Mutiara Pagi dengan rangkaian lagu-lagu untuk membagikan semangat Anda. Selamat bagi Anda yang sholat subuh, selamat sholat subuh. Yang sedang beribadah, selamat beribadah. Yang sedang menantikan dan senantiasa ini masih begadang ini ya, untuk menyaksikan dan juga mendengarkan pastinya, mendengarkan pesta bola dunia ya. Selamat pagi, selamat mengikuti, tetap jaga kesehatan ya untuk Anda semuanya. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama-sama dengan kami. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Ya baik pendengar, pukul 5 lebih 22 menit saat ini dan Anda masih bersama kami di Persatuan Arena Bire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda yang ingin mengikuti ya kembali pertandingan ya antara pagi ini Jerman melawan Paraguay, Anda bisa mendengarkan melalui Programa 2 RRI Nabire. Sekali lagi Programa 2 RRI Nabire yang kami siarkan langsung dari Pro 3. Dan Anda bisa melalui pemancar FM 90.1 ya, 90,1 MHz. Silahkan pendengar, dan akan berlangsung pertandingan sengit ya, karena ini fase gugur untuk match melawan ya untuk match Jerman versus Paraguay nanti pukul 5.30 ya, kurang lebih 7 menit ke depan lagi ya. Dan kami nanti akan menghadirkan siraman rohani agama Hindu pendengar saat lagi. Dan untuk skor akhir tadi Brasil melawan Jepang berakhir dengan skor 2-1, dan ini menandakan Brasil akan melaju ke babak berikutnya. Baik pendengar, masih ada Maudia Yunda dengan Semakin Jauh ya. Nanti pukul 5.30 siraman rohani agama Hindu dan juga rangkaian lagu-lagu religi Hindu kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi.

0: Ya, baik pendengar, pukul 5 lebih 32 menit saat ini kami hadirkan di ruang dengar Anda Siraman Rohani Agama Hindu bagi Anda umat Hindu di Kota Nabire dan sekitarnya bersama dengan Romo Mangku Saiful dan juga rangkaian lagu-lagu Hindu nanti sampai jam 6. Kita akan ikuti bersama Warta Berita Daerah Nabire pagi ini. Ya, pendengar selamat pagi dan tetap bersama-sama dengan kami.
1: Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire.

Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati para tokoh agama, sesepuh umat Hindu Sedharma yang berada di Kabupaten Napiri dan sekitarnya, serta seluruh pendengar setia RRI Napiri yang berbahagia dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kertawaran nugrahnya pada pagi yang berbahagia ini. Kita masih diberikan napas kehidupan, kesehatan, dan kedamaian, sehingga dapat bersua kembali dalam siaran mimbar agama Hindu RRI Napiri.

Umat Sedharma yang berbahagia, beberapa hari yang lalu kita telah menyambut hari yang sangat sakral dan dinanti-nantikan oleh seluruh umat Hindu, yaitu Hari Suci Galungan. Hari suci yang jatuh setiap Rabu Kliwon Wuku Dungulan ini bukan sekedar rutinitas kalender spiritual, melainkan sebuah momentum besar untuk melakukan introspeksi diri. Hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai esensi mendalam dari galungan, yaitu sebagai simbol kemenangan dharma atau kebenaran melawan adharma atau kebatilan. Kata galungan berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti menang atau bertarung. Secara filosofis, galungan merayakan kemenangan dharma atas adharma. Namun, siapakah musuh terbesar yang sesungguhnya yang kita lawan? Musuh terbesar tidak berada di luar diri kita, melainkan ada di dalam diri kita sendiri. Dalam ajaran Hindu, musuh-musuh dalam diri ini dikenal dengan istilah Satripu atau enam kegelapan dalam diri manusia seperti kemarahan, ketamakan, kebingungan, dan ego yang berlebihan. Jadi galungan adalah perayaan kemenangan saat kita berhasil mengendalikan sifat-sifat buruk tersebut dan memenangkan sifat-sifat kedewataan atau Dewi Sampat. Galungan tidak berdiri sendiri. Ia merupakan puncak dari rangkaian pendewasaan spiritual yang panjang. Mari kita renungkan beberapa tahapan pentingnya. Yang pertama, Hari Sugihan Jawa, yaitu Jawa dan Jawa Manik. Ini adalah momentum pembersihan, baik membersihkan alam semesta atau Buana Agung, maupun membersihkan diri kita sendiri atau Buana Alit dari noda-noda pikiran dan perbuatan buruk. Pelaksanaan Hari Sugihan Jawa pada umumnya dilakukan di Pura Segara atau pantai yang biasa dipakai untuk mengambil tirta suci. Yang kedua, Hari Penampakan Galungan atau sehari sebelum galungan. Pada hari ini umat Hindu biasanya sibuk membuat penjor dan sarana upakara. Namun secara rohani, ini adalah hari turunnya Sangkala Tiga, yaitu Buta Amengkurat, Buta Dungulan, dan Buta Galungan yang menggoda keteguhan iman manusia. Penampakan berarti menyembelih, bukan sekedar menyembelih hewan korban, melainkan menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam dada kita. Yang ketiga, pemasangan penjor. Penjor yang megah melengkung di depan rumah bukan sekedar hiasan. Penjor adalah simbol Gunung Agung, setanah Tuhan, sekaligus simbol rasa syukur atas berkah kemakmuran berupa hasil bumi, padi, kelapa, buah-buahan yang dianugerahkan kepada kita. Relevansi galungan bagi umat Hindu di Kabupaten Nabire. Umat Sedharma yang saya cintai, saat kita hidup dan bernaung di bawah tanah Papua, khususnya di Nabire yang indah dan penuh keberagaman, bagaimana kita mengimplementasikan semangat galungan di sini? Yang pertama, menjaga harmoni atau Trihita Karana. Kemenangan Dharma harus diwujudkan melalui hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan Nabire. Yang kedua, moderasi dan toleransi. Hidup di tengah masyarakat Nabire yang majemuk adalah berkah. Dharma mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan. Memenangkan Dharma berarti memenangkan cinta kasih, persaudaraan, dan kedamaian di atas ego golongan. Sebagai penutup siraman rohani hari ini, mari kita jadikan Hari Suci Galungan ini sebagai ajang untuk melahirkan kembali diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Jangan biarkan perayaan ini berlalu sebagai ritual formalitas belaka. Mari hiasi hati kita seindah penjor yang tegak berdiri.
Bersihkan jiwa kita seputih kain suci yang kita kenakan ke pura. Dari studio RRI, saya mengucapkan selamat Hari Suci Galungan. Semoga Desang Yang Widiwasa memberikan kerayuan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua, masyarakat Nabire dan seluruh bangsa Indonesia. Om Dewa Sukma Prama Acintiaya Nama Swaha. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire.

Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, kami ajak Anda mengikuti warta berita daerah Nabire pagi ini.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Nabire.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Satpol PP Kabupaten Nabire menertibkan baliho kadaluarsa demi menjaga keindahan kota.
3: Ada perintah-perintah dari Pak Kasat, Pak Wakil Bupati untuk bersihkan. Jadi tugas kami, Satuan Polisi Pamung Praja untuk tertibkan, jadi hanya bukan di Pantai Nabire.
2: Pemkab Nabire menegaskan kenaikan tarif ojek belum disetujui. Sekda menyebut selebaran tidak berdasar.
4: Di sini ke rumah sakit 25.000, padahal 5.000. Berapa persen ini? 400%. Apakah masuk akal? Kan tidak masuk akal lah. Dan itu kita tidak setuju. Besok kita sidang.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Selasa 30 Juni 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Satuan Polisi Pamong Praja terus berupaya menjaga kebersihan dan estetika wajah kota. Salah satunya dengan menertibkan baliho yang sudah usang maupun telah habis masa berlaku informasi. Penertiban dilakukan di sejumlah titik strategis di Kota Nabire, Senin pagi. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
2: Dalam rangka menjaga kebersihan serta memperindah wajah Kota Nabire, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire melaksanakan penertiban baliho yang sudah tidak layak dipasang maupun telah melewati masa berlaku informasi. Kegiatan yang dipimpin langsung Sekretaris Satpol PP Kabupaten Nabire, Anton Agus Runggiari, SIP, didampingi para kepala bidang dan personel Satpol PP ini menyasar sejumlah titik strategis di Kota Nabire. Di antaranya kawasan pertigaan Lampu Merah Pantai Maaf, pertigaan SD Impres Kalibobo, perempatan pos kehutanan Bumi Wonorejo, hingga depan RSUD Nabire. Sekretaris Satpol PP Kabupaten Nabire Anton Agus Runggiari kepada RRI menjelaskan penertiban dilakukan sebagai bagian dari tugas Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah sekaligus menata kawasan perkotaan agar tetap bersih, rapi, dan nyaman dipandang. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Wakil Bupati Nabire agar baliho yang sudah tidak relevan segera diturunkan.
3: Jadi tadi saya dapat perintah langsung dari Pak Wakil Bupati untuk menurunkan baliho-baliho yang di Pantai Nabire. Ada yang sudah terpasang dari bulan-bulan yang lalu, kadaluarsa. Sementara ini kan kami biarkan, tapi ada perintah-perintah dari Pak Kasat, Pak Wakil Bupati untuk bersihkan. Jadi tugas kami, Satuan Polisi Pamong Praja untuk tertibkan dan kota. Jadi hanya bukan di Pantai Nabire, tapi Bukit Meriam, Wonorejo, Rumah Sakit. Bahkan nanti kami sampai keluar ke daerah-daerah luar lagi, seperti Manadiri, Lagari, itu tugas kami. Tapi nanti kami koordinasi dengan kepala distrik setempat yang punya wilayah.
2: Anton Agus Runggiari menambahkan, sebagai institusi penegak peraturan daerah, Satpol PP berkomitmen menjaga ketertiban sekaligus memastikan setiap sudut Kota Nabire tetap terlihat bersih, tertata, dan indah. Pantauan RRI di lapangan, petugas menurunkan sejumlah baliho milik masyarakat maupun organisasi yang informasinya telah kadaluarsa atau kegiatan yang dipromosikan telah selesai dilaksanakan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan estetika kota sekaligus mengurangi kesan semrawut akibat baliho yang sudah tidak lagi memiliki fungsi informasi. Selama proses penertiban berlangsung, kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. Seluruh baliho beserta rangka kayu yang telah dibongkar kemudian diamankan ke Markas Satpol PP Kabupaten Nabire di Kompleks Kantor Pemerintah Daerah. Arnold Saudila melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Distrik Nabire Kota menggelar apel perdana lintas sektor bersama unsur terkait lainnya. Bertindak sebagai pembina apel, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari memberi apresiasi atas pelaksanaan apel lintas sektor tingkat distrik tersebut. Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah distrik, TNI, dan Polri dalam membangun distrik Nabire Kota sebagai wajah ibu kota provinsi Papua Tengah. Penegasan itu disampaikan saat memimpin dan memberikan arahan pada apel lintas sektoral yang digelar di halaman kantor distrik Nabire Kota Senin 29 Juni 2026. Apel tersebut dihadiri kepala distrik Nabire Kota, unsur Koramil Nabire Kota, Sek Nabire Kota, para lurah, kepala kampung, aparatur sipil negara, dan peserta pelatihan dasar Latsar CPNS. Dalam sambutannya, Burhanuddin Pawinari menyampaikan apresiasi kepada Kepala Distrik Nabire Kota beserta seluruh jajaran atas inisiatifnya menyelenggarakan apel lintas sektoral yang menurutnya merupakan kegiatan perdana sejak dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Nabire. Hubungan yang harmonis antara Kepala Distrik dan Dramil dan Kapolsek merupakan fondasi utama dalam menciptakan wilayah yang aman, nyaman, bersih, tertib, serta menjadi contoh bagi distrik lainnya di Kabupaten Nabire.
5: Selama saya berada di Nabire, baru kali ini ada apel lintas sektoral seperti yang kita laksanakan seperti sekarang ini. Tentunya ini atas koordinasi yang baik dengan Kapolsek Nabire Kota dan Dramil Nabire Kota. Ini merupakan tiga unsur pimpinan yang berada di distrik Nabire Kota. Harapan saya bahwa unsur pimpinan di tingkat distrik ini betul-betul harmonis, betul-betul sinergi, dan betul-betul berkolaborasi. Kerjasama yang baik untuk bagaimana menciptakan distrik Nabire Kota menjadi distrik yang aman, distrik yang maju, distrik yang rapi, distrik yang bersih, dan tentunya distrik yang bisa menjadi contoh bagi distrik-distrik yang lain.
4: Selain menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor, Wakil Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap disiplin aparatur pemerintah hingga tingkat kelurahan dan kampung, yang meminta seluruh kantor kelurahan dan kampung tetap membuka pelayanan selama jam kerja dan tidak membiarkan kantor dalam keadaan kosong. Menurutnya, apel bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi memiliki fungsi membangun kedisiplinan, patriotisme, mengecek kehadiran pegawai sekaligus menyampaikan informasi dan arahan pimpinan kepada seluruh staf. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut mengajak seluruh elemen pemerintah mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang asri, aman, sejuk, rapi, indah, dan bersih. Ia mengajak seluruh aparatur bersama masyarakat menjaga kebersihan Kota Nabire agar kembali dikenal sebagai kota yang nyaman dan tertata. Robi Vanindi melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire menegaskan bahwa informasi mengenai kenaikan tarif ojek yang beredar melalui selebaran di tengah masyarakat belum pernah mendapat persetujuan pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire menyebut penetapan tarif angkutan umum harus melalui mekanisme resmi bersama pemerintah dan DPRK serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Saudila.
6: Di sini ke rumah sakit 25.000, padahal 5.000. Berapa persen ini? 400%. Apakah masuk akal? Kan tidak masuk akal lah. Dan itu kita tidak setuju. Besok kita sidang.
7: Pemerintah Kabupaten Nabire merespon beredarnya selebaran yang menginformasikan adanya kenaikan tarif ojek di wilayah Kabupaten Nabire. Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire Julianus Pasang menegaskan bahwa penetapan maupun perubahan tarif angkutan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Menurutnya, setiap kebijakan terkait tarif transportasi harus melalui pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRK, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Julianus Pasang mengatakan, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Nabire tidak pernah memberikan persetujuan terhadap rencana kenaikan tarif ojek sebagaimana tercantum dalam selebaran yang beredar. Bahkan pemerintah menilai besaran kenaikan tarif tersebut tidak wajar karena mencapai sekitar 400% sehingga dinilai memberatkan masyarakat apabila diterapkan. Sekda menjelaskan alasan yang digunakan oleh oknum tertentu untuk menaikkan tarif ojek adalah menyesuaikan dengan harga bahan bakar minyak atau BBM eceran yang dijual di pinggir jalan. Namun, menurutnya alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar penetapan tarif angkutan. Pasalnya pemerintah telah menerapkan mekanisme baru pengisian BBM subsidi di SPBU yang memberikan kemudahan bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor melalui sistem ganjil genap berdasarkan nomor polisi kendaraan. Dalam ketentuan tersebut, sepeda motor memperoleh kuota hingga 7 liter dalam sekali pengisian, mobil sebanyak 40 liter, sedangkan truk mendapatkan kuota 50 liter. Masyarakat hanya perlu mengisi BBM sesuai jadwal ganjil genap kendaraan masing-masing.
6: Saya lihat edaran itu, siapa yang suruh kasih naik? Iya kan? Jadi tarif dikasih naik itu ya tentunya dibahas dulu di DPR. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ada ya telepon saya. Iya kami kasih naik karena BBM di pinggir jalan itu mahal. Saya tanya, kau gunakan BBM di pinggir jalan atau tidak? Biasa kami beli. Kenapa kau beli? Nah ada. Sekarang itu kau tidak antri. Jatahmu satu kali antri kan 7 liter. Apakah ini 7 liter ini tidak cukup? 2 hari pasti cukup. Kalau kau bilang tidak, berarti kau pemain. Makanya saya sudah sampaikan, kalau misalnya 4 liter saja, kau bawa gelong, jatah 7 itu, kasih masuk gelong 3. Nanti saya sampaikan di SPBU, sehingga 7.
8: Ya, bisa.
6: Ya,
8: begitu.
6: Ya, kan? Tapi kalau dia masih, dia bicara soal mahal di BBM di pinggir jalan, kau tidak gunakan BBM di pinggir jalan. Kenapa itu? Karena ya menggunakan kesempatan dalam kesempitan, tapi itu tidak, tarif itu tidak berjalan. Kita mau bergandengan tangan dengan masyarakat agar masyarakat ke depan ini lebih sejahtera. Jadi kalau hanya orang mau memperhitungkan pribadi,

0: kita bahas bersama DPR itu.
1: Menanggapi polemik yang berkembang, Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire mengatakan, pemerintah daerah akan menggelar rapat bersama DPRK Nabire untuk membahas persoalan tersebut, sekaligus mencari solusi terbaik agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum memiliki dasar atau keputusan resmi dari pemerintah daerah. Arnold Saudila melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, Kabupaten Mimika kembali mencatat inovasi di sektor pertanian modern. Seorang pengusaha orang asli Papua yang juga Ketua Badan Pengurus Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua atau KAPP, Yan C. Sani, seorang anak asli Papua yang kini berhasil melakukan panen perdana melon hidroponik premium menggunakan sistem greenhouse di lantai 3 bangunan. Ia juga mempunyai 3 pekerja, diantaranya 2 orang asli Papua dan 1 non asli Papua atau pendatang. Keberhasilan ini menjadi salah satu terobosan pertanian modern pertama di Papua yang memanfaatkan limbah peternakan ayam sebagai pupuk organik tanpa bahan kimia. Veronica Sandra melaporkan selengkapnya dari Mimika.
4: Panen perdana melon hidroponik premium ini merupakan hasil uji coba pertama yang dilakukan Yansen Sami melalui sistem greenhouse moderat. Melon jenis Yellow Grand yang dipanen memiliki rasa manis dengan bobot rata-rata mencapai 2,7 hingga 3 kg per buah. Sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan tersebut, sebagian hasil panen dikemas dalam parcel dan dipersiapkan untuk diserahkan kepada Bupati Mimika Jonas Retop dan Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemal. Selain menjadi produk pertanian unggulan UMKM orang asli Papua, binaan KAP, keberhasilan panen ini juga membuktikan bahwa teknologi pertanian modern dapat diterapkan di Kabupaten Mimika meski memiliki keterbatasan lahan.
5: Ini uji coba pertama saya ya. Jadi saya berpikir bagaimana kotoran hewan bisa dimanfaatkan juga. Nah ini uji coba pertama. Jadi pasarnya belum terlalu banyak permintaan. Hanya siapapun yang datang mau beli, ambil gitu. Jadi sistem yang kita bikin ini merambatnya kemana-mana. Ini udah umur panen, makanya kenapa dia udah daunnya udah kering. Hari Jumat itu, karena ini udah ada ambil yang pasar beberapa ambil loh, jadi akan dimusnahkan semua. Setelah itu tanam baru lagi.
6: Ini salah satunya di Papua. Salah satunya di Papua sistem greenhouse di atas lantai 3. Dia saat ini kemarin ada yang beli sampai 75 ribu per kilo. Sedangkan ini rata-ratanya 2,7 sampai 3 kilo per satu buah. Dia yellow green. Besok saya mau tanam yang gold.
4: Seluruh proses budidaya dilakukan secara terkontrol, mulai dari kebutuhan nutrisi tanaman, intensitas cahaya matahari, sirkulasi udara, hingga pengendalian hama. Dalam satu greenhouse terdapat sekitar 640 polybag dengan potensi produksi mencapai sekitar 3 ton melon setiap masa panen. Yance juga berharap inovasi ini dapat menjadi motivasi bagi generasi muda Papua untuk mulai mengembangkan pertanian modern. Menurutnya keterbatasan lahan bukan lagi alasan untuk tidak bertani, karena teknologi memungkinkan budidaya dilakukan di ruangan terbatas sekalipun.
5: Nah kita pelajari juga dari negara lain, misalnya Cina gitu. Cina itu hampir rata-rata tanah kosong, hampir juga tidak ada di tengah-tengah kota ya. Tapi orang masih butuh kehidupan, ada hijau-hijaunya. Gimana caranya? Ya di atap-atap rumah mereka, mereka tanam. Jadi kalau hari ini anak-anak muda, bahkan warga Mimika bilang, aduh kita mau tanam tapi tidak ada tanah. Itu alasan. Hari ini kita bikin di lantai 3 dan salah satunya ada di Papua.
7: Kami sedang memerankan atau menjawab peran KAP. KAP itu berperan sebagai organisasi yang tidak hanya menciptakan perusahaan-perusahaan yang kemudian mencari proyek di pemerintah, tapi melahirkan entrepreneurship, pengusaha-pengusaha yang bisa berdiri mandiri dengan cara sendiri, dengan kaki sendiri, dengan sistem-sistem yang modern tentunya.
4: Lalu inovasi tersebut, Kamar Adat Pengusaha Papua atau KAP berharap dapat melahirkan lebih banyak pengusaha lokal yang mandiri melalui pengembang pertanian modern berbasis teknologi, manfaatan sumber daya lokal. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sander, kontributor RRI Nabire melaporkan.
3: Pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga diawali dengan ikhtiar spiritual melalui doa bersama. Kegiatan yang digelar secara rutin ini diharapkan menjadi kekuatan bagi seluruh proses pembangunan hingga selesai.

0: Selengkapnya Nur Febriana melaporkan.
1: Pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan Papua Tengah di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, terus diiringi dengan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar spiritual agar seluruh tahapan pembangunan berjalan lancar. Kegiatan yang merupakan kolaborasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Papua Tengah dilaksanakan setiap Senin pada minggu keempat setiap bulan. Selain menjadi wadah doa lintas agama, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat semangat dan kebersamaan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Baru tersebut. Kepala Bidang Perumahan Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah Meliana Noesus mengatakan, doa bersama menjadi agenda rutin yang dilaksanakan secara bergiliran oleh seluruh bidang di lingkungan PUPR sebagai bentuk penyerahan seluruh proses pembangunan kepada Tuhan.
2: Doa bersama ini itu tentang untuk pembangunan yang PUPR di sini, untuk supaya untuk memperkuatkan melalui doa-doa ini setiap pulang minggu keempat. Jadi kalau tanpa doa pekerjaan apapun memang tidak bisa. Makanya itu yang kami adakan setiap pulang minggu keempat, adakan ibadah seperti biasa begitu. Jadi kegiatan itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena PUPR kan ada lima bidang. Jadi sesuai fungsinya kami yang saat ini yang kena bidang perumahan.
1: Selain pembangunan gedung pemerintahan, Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah juga menyiapkan rumah susun sebagai hunian bagi aparatur sipil negara yang akan bertugas di kawasan pusat pemerintahan. Rumah susun tersebut telah siap ditempati dengan kapasitas 88 unit dan diprioritaskan bagi pegawai lajang yang berasal dari luar daerah serta belum memiliki rumah di Papua Tengah. Sementara itu, Ketua FKUB Provinsi Papua Tengah Ignatius Robertus Adi menjelaskan, doa bersama merupakan bagian dari kerjasama FKUB dan PUPR untuk memohon penyertaan Tuhan dalam setiap proses pembangunan kawasan pemerintahan.
3: Pertama, ini program kerjasama antara FKUB dengan PUPR untuk berdoa pembangunan kantor gubernur, kantor DPRP, dan MRP. Ini menjadikan kegiatan rutin. Namun demikian, memang untuk hari ini kami ambil tema, mereka yang ditulis letih lesu dan berbeda-beda datang kepada Tuhan supaya dalam pembangunan baik pencarian dana, pembangunan visi, semua atas campur tangan Tuhan dan semua pihak harus yang terlibat takut kepada Tuhan sehingga Tuhan ikut terlibat langsung.
1: Melalui doa bersama yang dilaksanakan secara rutin, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga menjadi simbol pelayanan publik yang membawa manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua Tengah. Nur Febriana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
4: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire pertanggal 29 Juni 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp80.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp80.000 hingga Rp100.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya 19 Rp15.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp40.000, Pasar Bumi Raya Rp35.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp35.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
5: Perkiraan cuaca sepanjang hari
6: ini. Ini hari nanti secara umum.
7: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
8: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
9: Info cuaca.
0: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perakiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Bersama dengan perakirawan BMKG Nabire, rekan Darul dari Bandara Dou Aturure Kelas 2 Nabire. Selamat pagi, rekan Darul, silahkan laporan Anda.
10: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Bersama saya Darul, perakiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Pagi ini saya akan menginfokan perakiraan cuaca pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Untuk cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hari hingga sore hari cuacanya cerah berawan. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari sama cuacanya berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 25 km per jam yang bertiup dari arah selatan hingga barat laut. Pada perakiraan cuaca Teluk Cendrawasih, untuk pagi hari, siang hari hingga sore hari diperkirakan kondisi cuacanya cerah berawan. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Untuk tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,2 hingga 1 meter. Ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang, kami akan memberikan update informasi cuaca, di mana ada informasi berisi info distrik-distrik terdampak serta perakiraan waktu durasi terjadinya hujan. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup WhatsApp, dan juga melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini di antaranya. Satpol PP Nabire tertibkan baliho kadaluarsa demi menjaga keindahan kota. Pemkab Nabire tegaskan kenaikan tarif ojek belum disetujui, Sekda sebut selebaran tidak berdasar. Pendengar, demikian warta berita pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pengumuman dari Rektor USWIM Nabire ditujukan kepada seluruh mahasiswa USWIM bahwa untuk keperluan validasi data mahasiswa USWIM tahun akademik 2025-2026, maka dengan ini sampaikan kepada mahasiswa USWIM angkatan tahun 2019 sampai dengan 2025 yang tidak aktif kuliah dan masih mau melanjutkan kuliah, maka dengan ini sampaikan beberapa hal penting sebagai berikut. 1. Harap segera melapor pada ketua program studi dan operator PD Dikti tingkat fakultas dan universitas dengan menunjukkan dan memasukkan bukti administrasi akademik dan keuangan sebagai berikut: KRSM dan KHS mulai semester awal masuk sampai dengan semester terakhir saat tidak aktif kuliah, KTP dan kartu keluarga, bukti kuitansi pembayaran biaya kuliah atau SPP dan kuitansi pembangunan. 2. Melaksanakan pembayaran tunggakan biaya-biaya kuliah SPP dan biaya pembangunan bagi mahasiswa yang menunggak pembayaran, serta melaksanakan pembayaran SPP semester ganjil tahun akademik 2026-2027 pada loket bagian keuangan. 3. Setelah melakukan pembayaran tunggakan biaya kuliah dan biaya pembangunan serta SPP semester ganjil 2026-2027 pada loket bagian keuangan, harap segera mendaftar kembali dan mengisi KRSM dan mengikuti perkuliahan semester ganjil 2026-2027 di program studinya. 4. Bagi mahasiswa yang tidak melapor dan tidak melakukan pendaftaran kembali sampai dengan batas waktu tersebut, dinyatakan dikeluarkan atau cuti semester sesuai ketentuan batas waktu kuliah 7 tahun atau 14 semester. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nabire, 29 Juni 2026, Rektor, tertanda Petrus TKGSH MH.
2: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
3: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
2: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
3: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
2: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
3: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
2: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
3: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
2: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
3: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Nabire pagi ini. Dan Anda masih bersama kami di Persatuan Radio Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk semua Anda hari ini, apa kabar? Harapan saya dalam keadaan baik, sehat ya. Sehat jiwa dan raga sudah pasti. Oke, pendengar, selamat beraktivitas. Ini masih hari Selasa ya, belum weekend ini, belum. Masih hari Selasa, jadi pastinya masih panjang gitu. Tapi yang pasti hari ini hari terakhir ya, di tanggal 30 Juni. Besok kita sudah masuk di bulan baru. Hari ini hari terakhir di bulan Juni, di bulan ke-6 ya. Wow, kita sudah setengah tahun di tahun 2026. Kok saya ingat 2027 ya, pengen cepat-cepat ini. Ya, di 2026 ini di bulan 6 dan bulan depan maksudnya sudah masuk bulan 7. Oke, baik, benar, cuaca di luar sana cerah luar biasa hari ini ya. Langit membiru walaupun membasahi hujan, sisa-sisa hujan ya. Ini membasahi, ada genangan-genangan air ya, karena semalam sepertinya memang hujan. Tapi saat ini sudah tidak hujan. Selamat beraktivitas untuk Anda yang lagi nonton, yang lagi mengikuti pertandingan Pesta Bola Dunia ya, terlebih khusus melalui RRI yang kami siarkan di Programa 2 ya. Silakan Anda mendengarkan Programa 2, pendengar, di FM 90,1 MHz untuk pertandingan antara Jerman melawan Paraguay. Setelah tadi Brasil melawan Jepang berakhir dengan skor 2-1 dan Brasil masuk atau melaju ke babak berikutnya. Nah, ini kita akan menunggu untuk hasil akhir nanti dari Jerman melawan Paraguay. Kami Pro 1 RRI Nabire akan kembali menghadirkan pertandingan nanti jam 10 pagi ini untuk Netherlands ya. Wow. Jadi untuk Anda penggemar atau fans dari Belanda nanti di jam 10 pagi ya. Ya, dan sekali lagi untuk Anda semua, selamat pagi, selamat beraktivitas. Opini publik saat lagi akan kami hadirkan hingga pukul 7 hingga kita ikuti Warta Berita Nasional. Tapi sebelumnya, pendengar, kali ini ada lagu dari Toton Karibo featuring Novia Bahtim ya.

0: Selamat pagi pendengar, kami hadirkan opini publik di ruang dengar Anda edisi hari ini ya, Selasa 30 Juni 2026. Opini publik berlangsung hingga pukul 7 waktu Indonesia Timur atau jam 7 pagi, dan nanti di sesi berikutnya pada pukul 7 hingga pukul 8. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Seperti biasa, opini publik hadir di ruang dengar Anda sebagai wadah atau tempat bagi Anda dapat menyampaikan aspirasi, pendapat, tanggapan Anda. Ya, silahkan saja melalui line telepon kami di studio 0984220074, sekali lagi di 0984220074, juga melalui WhatsApp kami, line WhatsApp kami di 0813-5494-419. Ya, pendengar, terkait dengan pelayanan publik ya, ada beberapa topik utama yang kami angkat pagi ini untuk Anda dapat menanggapinya. Yaitu yang pertama terkait dengan penertiban oleh Satuan Polisi Pamung Praja ya. Ini untuk menjaga kebersihan dan estetika wajah kota. Jadi beberapa waktu lalu itu telah ditertibkan baliho-baliho ya. Jadi kalau misalkan Anda melihat ada baliho yang sudah usang, mungkin robek juga ya di pinggir jalan ya. Ini kemudian sudah ditertibkan. Dan tentu saja penertiban ini dilakukan di sejumlah titik strategis. Jadi ada titik-titik utama sebenarnya pendengar ya. Dan mungkin saja juga ada aturannya, apakah baliho ini hanya boleh dipasang di titik-titik tertentu. Nah, ini pagi tadi dalam warta berita juga sudah kami beritakan. Lalu kemudian terkait dengan hal lainnya, ini Anda juga melihat terkait dengan kenaikan harga tarif tarif angkutan umum. Saat ini di Nabire untuk angkutan umum ini ada ojek ya. Ini kalau misalkan Anda mengikuti serangkaian informasi ya, baik itu di media sosial atau mungkin dari grup WhatsApp Anda sendiri masing-masing gitu ya. Ini sudah ada kayak seperti selebaran ya yang dibagikan secara online. Ini terkait dengan penetapan tarif angkutan umum ojek ya di Kabupaten Nabire, dan ini untuk tarifnya memang sampai berita pagi tadi naik ya. Nah, saya juga membaca selebaran yang beredar. Nah, ini untuk tarif ojek memang tertera bahwa mengalami kenaikan yang cukup signifikan diakibatkan ya oleh kenaikan harga BBM seperti itu. Di selebaran tersebut ditulis seperti demikian ya. Namun kemudian pagi tadi pendengar, kalau Anda mengikuti warta berita, ditegaskan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire Bapak Julianus Pasang bahwa hal tersebut tidak dibenarkan ya, dan akan disampaikan bahwa terkait dengan informasi kenaikan tarif ojek yang beredar melalui selebaran di tengah masyarakat belum pernah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah sendiri pendengar ya belum ada persetujuan ya, atau memberikan persetujuan terkait dengan kenaikan tarif dari ojek. Nah, sementara itu disampaikan Pak Sekda juga bahwa hari ini ya akan berlangsung rapat bersama dengan DPRK, DPR Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ya, terkait dengan informasi tentang kenaikan tarif ojek ini, mempertimbangkan kemampuan masyarakat ya, kemampuan masyarakat. Seperti itu pendengar. Nah, tadi sudah disampaikan cukup jelas oleh Pak Sekda. Anda, ini ada beberapa topik ini yang menjadi topik utama kita pagi ini dalam opini publik. Silakan Anda yang ingin ikut bergabung menanggapi hal ini seperti apa ya. Pasti Anda juga sebagai masyarakat yang juga menggunakan fasilitas atau yang menggunakan transportasi umum ya. Nah, ini atau angkutan umum ya, atau seperti ojek ya di Kabupaten Nabire, Anda menggunakannya, silahkan. Apa yang ingin Anda sampaikan bisa ikut bergabung pagi ini melalui layanan telepon kami di studio. Sebutkan nama Anda, domisili Anda di mana, dan apa yang ingin Anda sampaikan secara santun pendengar ya. Anda menanggapi hal ini seperti apa ya, dan silahkan, saya tunggu partisipasi dari Anda pagi ini dalam opini publik. Dan sudah ada yang ikut bergabung, saya sapa. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, sudah terhubung dengan siapa di mana? Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
1: Dari Lagari SP1.
0: Oh, dari Lagari SP1 dengan
1: Bapak Bung Akudiomi.
0: Oh, Pak, oh Bung Akudiomi lagi di SP1 ya, Pak ya?
1: Ya, lagi di SP1 Lagari.
0: Oh, siap, baik, sedang di Lagari. Baik, Bung Akudiomi, apa yang ingin Bung Akudiomi sampaikan?
1: Ya, saya kemarin dari rumah Kalibobo, gate terminal, itu saya ikut ojek dari rumah Kalibobo, Pantai Manasi, ke pasar Kalibobo. Ojeknya itu kasih saya tarif 10.000. Saya bilang sama ojek, ini kenapa kamu kasih naik harga ojek, sedangkan dari rumah saya Pantai Manasi, depan Pantai Manasi itu ke pasar Kalibobo itu hanya 5.000. Saya aku tawar dengan ojek tuh. Terus saya suruh ojek tunjukkan pati yang menunjukkan tarif ojek naik dari Pantai Manasi ke pasar Kalibobo itu naik Rp10.000. Kami dua baku tawar sampai akhirnya dia kembalikan saya uang Rp10.000. Jadi saya mohon pemerintah tolong jangan asal bicara. Seperti tadi saya ada dengar berita pagi tadi. Tolong sekali lagi tertibkan harga ojek itu. Mereka naikkan harga ojek yang harganya sudah terlalu melebihi. Jadi sekali lagi saya minta pemerintah tolong tertibkan harga ojek itu. Kalau bisa, jangan masyarakat sedang krisis mau kasih naik harga ojek menurut mereka. Ya, saya mohon sekali lagi pemerintah tolong. Kalau bisa polisi juga tolong. Tertibkan ojek-ojek yang naikkan harga yang sudah terlalu menekan masyarakat itu.
0: Baik.
1: Ya, jadi itu saya mohon sekali lagi jangan asal kasih di berita. Mohon, sekda. Sekarang saya katakan sekda, tolong.
0: Baik.
1: Turun lihat harga yang mencekam rakyat kecil di bawah ini. Mereka naikkan harga ojek tanpa sepengetahuan pemerintah maupun masyarakat.
0: Baik.
1: Jadi sekali lagi saya mohon jangan asal bicara lewat. Seperti tadi saya sudah dengar sekda bicara. Tapi saya mohon sekali lagi sekda jangan asal bicara.
0: Baik.
1: Tapi tolong sekali lagi lihat masyarakat kecil yang tercekik di bawah ini. Harga-harga di pasaran sudah mahal, harga ojek naik lagi. Mohon.
0: Baik, Pak.
1: Ya.
0: Baik, Bung Akudiomi.
1: Terima kasih. Dan selamat pagi, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih Bung Akudiomi, selamat pagi. Bung Akudiomi lagi di Legari, Bung ya. Terima kasih Bung Akudiomi sudah membagi pengalaman ya, baru kemarin ya. Ini ke Pasar Kalibobo dengan jarak yang cukup dekat ya, dari Pantai Manase ke Pasar Kalibobo, lalu kemudian disampaikan dengan tarif yang tadinya 5.000 naik 10.000. Ya, terima kasih Bung Akudiomi. Kami pastikan bahwa kami akan mengupdate informasi kaitannya tentang kenaikan harga tarif ojek ini ya, yang saat ini memang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Anda yang lain pendengar, silakan, waktu kami 6 menit lagi ke depan sebelum nanti sesi kedua kami hadirkan ya. Selamat pagi, dengan siapa di mana opini publik?
2: Selamat pagi, cantik.
0: Iya, selamat pagi.
2: Dengan Mama Suwo di samping Polsek Nabarua.
0: Oke, Mama Suwo, selamat pagi Mama. Silakan, apa yang Mama mau sampaikan?
2: Anak, Mama hanya mau sampaikan itu baleho-baleho dibuka itu dibuang atau disimpan. Kalau bisa kasih ke mama-mama jualan ke pasar itu kan. Ya, hanya mau sampaikan itu anak.
0: Baik, Mama.
2: Daripada dibuang jadi sampah, itu mama-mama bisa pakai untuk alas jualan itu.
0: Baik.
2: Ya, anak. Terima kasih.
0: Baik,
2: selamat
0: Mama.
2: Pagi.
0: Siap, Mama. Terima kasih. Selamat pagi. Ada Mama So. Terima kasih, Mama, sudah ikut bergabung. Luar biasa, Tuhan berkati ya. Terkait dengan ya baliho yang kemudian sedang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ya di sejumlah titik di Nabire Mama So mengatakan ya, atau memberikan saran bahwa baliho tersebut jika memang masih bisa digunakan ya, ini bisa diberikan secara gratis kepada mama-mama yang berdagang ya, agar dijadikan alas di meja. Terima kasih Mama, ini kami follow up juga ke, akan kami teruskan ya saran ini ke Satuan Polisi Pamong Praja, dan semoga juga pemerintah daerah pagi ini bisa mendengar ya, artinya yang menjadi keluhan dan juga menjadi perhatian dari masyarakat. Silakan mendengar yang ingin ikut bergabung pagi ini, kami tunggu partisipasi dari Anda. Masih 4 menit ke depan lagi, beberapa topik menarik pagi ini. Saya yakin bahwa Anda juga sebagai masyarakat ini sangat memperhatikan apa yang terjadi ya. Pagi tadi juga Bung Akodiomi baru menyampaikan bahwa harga mahal ya, ojek juga, tarif ojek juga naik ya, sehingga masyarakat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dalam menangani hal ini. Silakan pendengar, kami tunggu partisipasi dari Anda 4 menit ke depan lagi. Nanti pukul 7 kita ikuti Warta Berita Nasional, dan pukul 7.30 kami lanjutkan dengan opini publik. Sembari menanti ada beberapa satu tembang ya dari Eko Show featuring kawan-kawan. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Eko Show featuring kawan-kawan ya, Tor Monitor Ketua. Ini mau lapor nih, mau lapor kalau sedia pukul 7 saatnya kita ikuti Warta Berita Nasional. Nanti saya balik lagi untuk menyapa Anda masih bersama kami di Prosatu Arena Bire dalam program acara Opini Publik. Selamat pagi dan tetap bersama-sama dengan kami, pendengar.
1: Nabire pagi ini
2: dan akan dilakukan
1: Prosatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: www.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire.

Baik pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa kami masih menyiarkan ya secara langsung pertandingan Pesta Bola Dunia antara Jerman melawan Paraguay yang kami siarkan dari Pro 3, sehingga untuk Warta Berita Nasional akan menyesuaikan. Dan Anda juga bisa mendengarkan saat ini pendengar perhelatan Pesta Bola Dunia Jerman melawan Paraguay ya di program 2. Silahkan ya di pemancar FM 90,1 MHz. Ya, pendengar, kami masih akan melanjutkan opini publik hingga pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Ya, saya juga kembali meminta partisipasi dari Anda yang ingin ikut bergabung pagi ini sembari saya memberikan beberapa informasi dan juga musik di ruang dengar Anda. Masih kaitannya dengan topik kita pagi ini, pendengar, yaitu adalah penertiban baliho ya yang sudah usang, warnanya sudah tidak bagus, kemudian robek dan lain sebagainya. Ini di beberapa titik jalan strategis di Kabupaten Nabire, di Kota Nabire. Kemudian itu ada juga informasi kaitannya dengan pemerintah daerah menegaskan bahwa informasi terkait kenaikan tarif ojek yang beredar melalui selebaran di tengah masyarakat belum mendapat persetujuan dari pemerintah daerah, sehingga direncanakan hari ini terkait dengan tarif ojek ini akan disampaikan ya, atau akan dirapatkan bersama dengan DPRK ya. Jadi pemerintah daerah kabupaten bersama dengan DPRK ini akan melihat ya terkait dengan kenaikan tarif ojek dan menentukan tarif ojek ini sesuai dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Sudah ada tadi Bung Akodiomi dan Mama Sow yang ikut bergabung pagi ini. Silakan untuk Anda yang lain yang ikut bergabung juga, kami menanti partisipasi dari Anda. Ya, baik pendengar, sembari menanti kami hadirkan juga beberapa rangkaian lagu-lagu yang membangkitkan semangat Anda pagi ini dan juga beberapa informasi di ruang dengar Anda. Selamat pagi. Cuaca di luar sana cerah sekali, dan bagi Anda yang saat ini tenggelam dalam euforia Pesta Bola Dunia, dan kami RRI juga senantiasa menyiarkan secara langsung ya yang kami nilai dari Pro 3 hingga final nanti dan selesai Piala Dunia ini di tanggal 20 Juli 2026. Ya, dan tetap semangat untuk Anda semuanya, dan pastinya dengan tim masing-masing ya. Brasil pasti hari ini akan berpesta, tapi tetap berhati-hati pendengar ya jika Anda mungkin akan berkendara, dan tetap menjaga keselamatan berkendara Anda ya. Dan walaupun masih tenggelam juga dalam euforia Pesta Bola Dunia ya, dan nanti jam 10 kita akan menyiarkan juga secara langsung, pendengar, Anda bisa mendengarkan pertandingan Belanda melawan Maroko ya. Hari ini ada 3 pertandingan di tanggal 30 Juni, sudah memasuki babak 32 besar dan fase gugur seperti itu. Jadi ini kalau yang kalah udah ya selesai seperti itu ya, jadi semakin sengit. Oke, baik pendengar, setelah tadi ada Ambon Manise dan juga Tor Monitor Ketua, kali ini rangkaian beberapa lagu saya hadirkan untuk Anda ya. Selamat pagi, dan saya juga masih menunggu partisipasi dari Anda pagi ini masih dalam opini publik.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi,

Nabire pagi ini.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Ini nih mbah, ini nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbah.
2: Eh, jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, mbah.

0: Ya baik, benar Anda masih bersama kami di Prosotor Arena Bire, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih menunggu partisipasi dari Anda untuk ikut bergabung pagi ini dalam opini publik kaitannya dengan dua hal ya. Yaitu yang pertama tadi penertiban baliho yang sudah usang di beberapa titik kota Nabire ya. Dan kemudian juga terkait dengan perkembangan kenaikan tarif ojek ya di Kabupaten Nabire. Anda juga pasti mendapatkan selebaran-selebaran dan lain sebagainya gitu. Dan hari ini tadi disampaikan Pak Sekda bahwa akan ada rapat ya bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK, yang kemudian nanti terkait dengan penyesuaian tarif ojek ini akan disesuaikan dengan kemampuan dari masyarakat di Nabire. Silakan, pagi tadi sudah ada Bung Ako Diomi juga sudah ikut bergabung, Mama Sow juga sudah ikut bergabung. Silakan untuk Anda yang lain pendengar, waktu kita sampai pukul 8 waktu Indonesia Timur. Saya menyapa penelpon berikutnya. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Bapak atau Ibu sudah terhubung?
1: Ya, selamat pagi.
0: Oh iya, Bung Ako Diomi balik lagi ya?
1: Kembali dengan Bung Ako Diomi di SP1 Lagari.
0: Oke, baik. Bung Ako Diomi silakan.
1: Ya, ini saya informasikan untuk RRI bahwa kepindahan siaran pesta bola Piala Dunia dari Pro 1 ke Pro 2, Pro 2 tidak terpantau di daerah-daerah pinggiran. Nah, misalnya di SP1 Lagari ini tidak bisa menjangkau siaran itu kalau dialihkan ke Pro 2.
0: Oke,
1: baik. Jadi saya mohon kembali supaya di RRI tolong cek itu, tolong memperbaiki. Kalau bisa siaran-siaran Piala Dunia itu disiarkan lewat Pro 1 saja.
0: Baik.
1: Jangan dialihkan ke Pro 2 sebab penggemar Piala Dunia ini bukan hanya di kota. Ya. Ada di kampung-kampung, di pinggiran kota, macam sekarang saya di Lagari 1.
0: Di Lagari 1
1: beberapa ya. Malam ini monitor siaran langsung Piala Dunia, tapi karena dialihkan ke Pro 2, kami di Lagari tidak bisa dapat.
0: Iya, baik.
1: Nah, jadi saya mohon supaya RRI Nabire tolong perhatikan itu, ya. Karena pesta Piala Dunia ini penggemarnya banyak. Bukan hanya mereka nonton lewat televisi, tapi mereka juga mendengar lewat radio. Ya, jadi mohon supaya jangan dialihkan.
0: Ya, baik.
1: Siaran Piala Dunia itu jangan dialihkan ke Pro 2.
0: Baik, baik.
1: Kalau bisa, semua siarkan lewat Pro 1. Karena Pro 1 dia penjangkauan lebih bagus daripada Pro 2.
0: Baik.
1: Kalau Pro 2 itu hanya sebatas kota. Kalau keluar ke pinggiran kota, macam saya sekarang di SP1 Lagari ini, susah untuk mengikuti.
0: Ya.
1: Karena saya biasa lewat radio saja, saya mendengar lewat radio.
0: Baik.
1: Jadi
0: baik,
1: kalau bisa supaya untuk memeriahkan pesta bola ini, masyarakat semua menikmati, tolong.
0: Ya.
1: Pro 1 saja yang menyiarkan siaran Piala Dunia ini.
0: Ya,
1: karena
0: baik,
1: di kampung-kampung juga itu masyarakat senang untuk mengikuti pesta Piala Dunia ini lewat radio.
0: Baik,
1: di kampung-kampung kan TV tidak ada.
0: Ya, baik.
1: Agak susah. Jadi tolong supaya RRI Pro 1, RKS secara khusus Pro 1 Nabire, tolong kembalikan untuk disiarkan langsung di Pro 1.
0: Baik, Bung Ako Diomi.
1: Oke, itu saja.
0: Terima kasih.
1: Informasi dan saya kembalikan calon.
0: Selamat pagi. Terima kasih Bung Ako Diomi. Baik, Bung Ako Diomi, terima kasih. Saat ini lagi di Lagari ya. Ya, pendengar kami, pertama mohon maaf ya untuk ketidaknyamanan Anda terkait dengan jangkauan siaran kami, terlebih khusus untuk Pro 2. Dan Bung Ako Diomi, terima kasih. Namun kemudian kami menyampaikan bahwa siaran Pesta Bola Dunia atau siaran Piala Dunia yang kemudian diberikan lisensi dari FIFA bahwa untuk radio di Indonesia hanya boleh RRI untuk yang menyiarkan. Ini kami tetap menyiarkan di Pro 1 ya, tetap menyiarkan di Pro 1. Namun kemudian jika bertepatan ya situasional bertepatan dengan warta berita ya pukul 6 waktu Indonesia Timur ya. Nah, ini wajib kami siarkan. Maka untuk waktu-waktu tertentu di mana ada siaran langsung di Pro 1 kemudian Warta Berita daerah Nabire, nah ini akan kami alihkan ke Pro 2, tapi tidak untuk seterusnya. Jadi hanya untuk waktu-waktu tertentu saja seperti itu, Bung Akodiomi. Pagi tadi Brasil melawan Jepang kami siarkan di Pro 1, kemudian nanti jam 10 ada Belanda melawan Maroko, ini juga akan kami siarkan di Pro 1 RRI Nabire. Sebelumnya terima kasih banyak untuk perhatian ya, tentu saja dari pendengar sebagai pemerhati juga dari Bung Akodiomi, luar biasa, terima kasih. Masukan-masukan ini sangat baik sekali untuk kami. Ya, dan tentu saja terkait dengan euforia Piala Dunia ini, pendengar kami juga sangat senang sekali karena pendengar senantiasa mendengarkan kami, apalagi di kampung-kampung ya. Bukan hanya saja di RRI, bukan hanya saja di Nabire ya, tetapi juga menjangkau hingga ke kabupaten-kabupaten lain ya. Ini terima kasih untuk Anda yang senantiasa mendengarkan kami. Ya, dan untuk saat ini pendengar, untuk babak kedua untuk pertandingan kedua Jerman melawan Paraguay di fase gugur ini saat ini sudah dengan skor 1-1 dan memasuki tambahan waktu karena hingga peluit berbunyi tadi pada waktu normal 90 menit itu masih dengan skor 1-1. Jadi saat ini sedang ada penambahan waktu untuk pertandingan selanjutnya, karena ini langsung yang kalah gugur ya. Maka memang hingga jika penambahan waktu belum bisa mendapatkan pemenang ya, maka akan dilanjutkan dengan adu penalti. Dan sampai saat ini pukul 7.42 ya, ini masih perpanjangan waktu untuk Jerman melawan Paraguay. Kita nantikan saja nanti skor akhir, hasil akhirnya. Dan untuk Anda yang bisa menangkap siaran kami untuk Pro 2 bisa di FM 90.1 ya. Oke, baik pendengar, kami akan mengupdate terus informasi di ruang dengar Anda. Dan sekali lagi untuk Anda semua, selamat pagi dan tetap sama-sama dengan kami. Ini saya mencairkan suasana dulu ya. Ada lagu dari Sansa Solema dengan Kasih Slow.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Oke, pendengar, sementara laga Jerman melawan Paraguay sedang berlangsung ya. Ini saya bagi-bagi informasi dulu nih pendengar ya. Paraguay kejutkan Jerman, Julio Bawala Albiroja unggul babak pertama 32 besar. Wow. Ya, pendengar, tim nasional Paraguay untuk sementara unggul bersama dengan Jerman ini 1-1. Dan di mana pada babak pertama laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 ada Julio Enciso ini menjadi pembeda lewat golnya menjelang turun minum di Boston Stadium ya Selasa hari ini 30 Juni 2026 dini hari. Ya dan benar untuk gol pertama ini memang dicetak oleh Paraguay ya. Dan tentu saja sejak peluit awal dibunyikan Jerman langsung mendominasi penguasaan bola dan mengurung pertahanan Paraguay. Sementara itu tim asuhan Julian Nagelsmann ini terus menekan pertahanan Paraguay melalui kombinasi serangan Kai Havertz, Dennis Undav, Leroy Sané dan Florian Wirtz. Dan pendengar, meski menguasai jalannya pertandingan, Diamondscoft ini kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya. Sementara itu Paraguay tampil disiplin dengan pertahanan yang rapat dan mengandalkan serangan balik cepat untuk mengancam gawang Manuel Neuer. Ya, namun demikian pendengar, terkait dengan penguasaan bola ya, hingga saat ini memang didominasi oleh Jerman. Dengan rincian itu ya, kalau kita lihat statistiknya asik. Ya, lihat statistik sampai saat ini masih bergulir ya untuk pertandingan Jerman dan Paraguay masih di babak lanjutan setelah di babak pertama dan kedua ya untuk waktu normalnya sudah berlalu dan saat ini penambahan waktu dan perpanjangan waktu sudah di menit ke 117. Dan jika memang dalam perpanjangan waktu ini tidak ada yang menang atau tidak ada yang unggul ya, masih dengan skor 1-1 ya hingga turun minum, maka akan dilanjutkan dengan tindakan penalti ya, karena ini sudah masuk di fase gugur. Jadi harus ada yang menang ya, karena yang tidak menang akan pulang asik. Iya, dan untuk Paraguay versus Jerman ini pendengar, untuk data statistiknya sendiri untuk tembakan ini memang dikuasai oleh dengan poin 19 ya, sementara Paraguay 7. Sementara itu tembakan ke gawang ini Jerman 5 dan Paraguay 3. Juga penguasaan bola sendiri untuk Jerman di angka 63% sementara Paraguay 27%. Sedangkan untuk operan sendiri ini Paraguay di 252 dan Jerman di 825. Untuk pelanggaran masih didominasi oleh Jerman, ada 18 pelanggaran sementara Paraguay 11. Kartu kuning Jerman mendapatkan 4 kartu kuning dan Paraguay 3 kartu kuning. Sementara untuk kartu merah tidak ada atau belum ada, dan untuk offside ini Paraguay 1 dan untuk Jerman ada 4. Kita akan update lagi pendengar ya, kira-kira seperti apa, karena ini sudah skorsnya masih 1-1 Jerman dan juga Paraguay ya, dan kita akan menunggu kira-kira siapa yang akan melaju ke babak berikutnya. Ya, saat ini sudah pukul 8 lebih 12 menit. Pendengar, kami juga menginformasikan bahwa hari ini Dialog Nabira Menyapa tidak dapat kami hadirkan. Nanti jam 9 kita akan ikuti bersama Warta Berita Nasional yang kami rilis dari Pro 3. Sementara itu nanti pukul 10 kita akan mendengarkan lagi secara langsung, akan kami siarkan secara langsung mendengar terkait dengan pertandingan Pesta Bola Dunia antara Belanda ya, ini melawan Maroko. Wow.

0: di hari esok, maka sepertinya hari ini akan sangat padat sekali ya. Oke, baik pria, dengan target-target yang harus Anda selesaikan, semoga dapat terselesaikan hari ini dengan baik, bahkan mungkin Anda ada yang lembur juga untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda. Selamat pagi, kali ini tadi sudah saya hadirkan lagu-lagu yang membangkitkan semangat Anda, semangat banget tuh. Lagu-lagu Papua ya. Oke, saya mau hadirkan kali ini ada lagu-lagu Indonesia lah untuk Anda semua. Jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini.

Oke, pendengar dari Shakira, ini menjadi soundtrack ya dari World Cup Song 2026 ya di hari ini. Di tahun ini pastinya Shakira featuring Bruno Burna Boy, kok Bruno sih, Burna Boy. Ini ada beberapa lagu sebenarnya ya, lagu-lagu World Cup song di 2026 ini, tapi yang pasti ini yang ya cukup disenangi gitu. Oke, benar. By the way, saat ini Jerman versus Paraguay ini masuk ke babak final ya. Kok babak final sih? Maksudnya di sudah penalti ya. Karena perpanjangan waktu sudah selesai, ini masuk di penalti, ini masih berlangsung, ini masih dakdikdukser ya gitu ya. Wah, luar biasa lah. Oke, baik, benar. Sekali lagi untuk Arwes, semuanya selamat pagi ya. Nanti jam 9 kita akan ikuti bersama rangkaian informasi melalui Pro3 ya, untuk warta berita nasional. Nanti jam 10 kita akan siarkan secara langsung Belanda melawan Maroko GAC baru.

Iya, baik mendengar pukul 8.35 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Dan kami update informasi terkini untuk pertandingan Jerman melawan Paraguay, dimenangkan oleh Paraguay. Dengan demikian Jerman dan Paraguay ya, dimenangkan oleh Paraguay melalui adu penalti ya, yang dimenangkan oleh Paraguay dengan skor sebelumnya 1-1 ya, sampai dari babak pertama, kedua hingga penambahan waktu. Kemudian di babak penalti ya, ini dimenangkan oleh Paraguay. Dengan demikian Jerman harus menghentikan langkahnya di 32 besar ya, dan tidak melanjutkan ke babak selanjutnya. Dan selamat untuk Paraguay ya. Ini ramai sekali karena ini pasti sangat-sangat ditunggu ya. Jadi untuk Anda semuanya fans Jerman ya, dan juga fans Paraguay ya, artinya tetap semangat. Mungkin fans Jerman ini bisa beralih ke fans lainnya ya. Masih ada beberapa negara-negara lain yang melaju ke babak berikutnya. Oke, benar, kita akan nantikan bersama juga. Ini kurang lebih 1,5 jam ke depan ya, untuk nanti masih pesta bola dunia. Ini tim besar juga, tim raksasa, Nederland atau Belanda ya, melawan Maroko. Belanda melawan Maroko di jam 10 pagi. Sesaat lagi akan kami siarkan di Pro 1 RRI Nabire. Saya yakin Anda juga menantikan bagian ini ya, atau pertandingan ini akan berlangsung. Jadi untuk Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Oke, baik pendengar, sekali lagi untuk Anda semuanya tetap semangat ya. Ini saya lihat juga banyak yang dengan euforia pesta bola dunia ini masih ada yang nonton juga. Ada video-video tron yang kemudian disediakan oleh pemerintah daerah memang ya, untuk masyarakat bisa menonton di melalui TVRI juga gitu ya, dan mendengarkan tentu saja di RRI. Nah, tadi seperti Bung Akodiomi sampaikan, ini masih di kampung-kampung atau daerah-daerah yang memang tidak bisa menangkap siaran televisi ya, ini pasti mendengarkan radio. Dan luar biasa euforia hari ini. Oke, baik pendengar, sekali lagi untuk Anda semuanya selamat pagi. Dan kita masih akan hadirkan beberapa informasi menarik di ruang dengar Anda. Ini ada Shakira dengan La La La.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Deh, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: kali kak. Eh lihat lihat itu sana tahu isi iya astaga kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, beh hambar sekali DP rasa yoda.
0: Astaga, dari mana kah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto,
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya PK besar, oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu sto.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun, maka dari itu jaga lisanmu dari gibah.
3: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay, mendengar dari Nona dengan Rollerblad. Nah, lagu baru ya. Okay, pendengar, sudah pukul 8.55 menit ya. Selamat pagi untuk anda semuanya di luar sana ya. Walaupun awan putih sudah awan-awan ya menutupi birunya langit, tapi it's okay. Okay, pendengar, ini masih seputar pesta bola dunia. Kali ini pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu mengaku kecewa setelah langkah skuad Samurai Biru terhenti pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Mereka harus mengakhiri kiprahnya usai kalah dramatis 1-2 dari Brazil di Houston Stadium Amerika Serikat tiga hari ini ya, untuk pertandingan hari ini 30 Juni 2026. Ya, pendengar, Jepang sebenarnya sempat membuka keunggulan ya. Kalau misalkan Anda melihat dan menonton juga mendengarkan ya di RRI pastinya, Jepang sebenarnya sempat membuka keunggulan melalui gol Kaishu Sano pada babak pertama. Namun Brasil mampu membalikan keadaan lewat gol Casimiro dan Gabriel Martinelli yang tercipta pada masa injury time. Jadi kalau tidak salah itu sekitar menit ke-90 ya. Dan sementara itu Moriyasu ini menilai para pemain telah menunjukkan semangat juang tinggi sepanjang turnamen. Dan menurutnya seluruh skuad sudah memberikan kemampuan terbaik hingga peluit akhir pertandingan. Dia juga mengapresiasi perjuangan para tim. Pelatih Moriyasu 57 tahun ini ya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf pelatih ya, dan menurutnya kerja keras tim kepelatihan menjadi bagian penting dari perjalanan Jepang hingga mencapai fase gugur. Dan tentu saja pendengar, Moriyasu juga mengaku hasil ini terasa menyakitkan sebenarnya ya, karena pasti masih berharap bahwa akan melaju ke babak 16 besar ya, dan babak-babak selanjutnya gitu, dan tidak menutup kemungkinan juga gitu ya, mungkin sudah disusun strategi, karena memang pelatih yang satu ini, Moriyasu ini penuh dengan strategi luar biasa ya, hingga membawa Jepang untuk kesekian kalinya masuk ke Piala Dunia gitu. Dan memang sepertinya ini agak apa ya, berbeda pendengar ya, karena ini baru di 32 besar, tapi tim-tim raksasa ini sudah kemudian bertemu dan melawan tim-tim kecil ya. Tapi pastinya tidak menutup kemungkinan ya, karena bola itu bundar ya, jadi pasti segala kemungkinan pasti terjadi gitu. Contohnya Jerman juga dengan Paraguay ya, ya akhirnya dimenangkan oleh Paraguay. Tim sebesar Jerman ya, ini tim raksasa harus menelan kekalahan. Dan pastinya pendengar, kita akan mengikuti nanti jam 10 ya, kita tunggu nih Belanda melawan Maroko kira-kira seperti apa. Apakah akan sampai ke penalti atau babak penalti, atau misal, atau hanya di waktu normal saja dengan skor berapa ya, Anda menjagokan siapa ini? Karena pasti tidak akan ada yang tahu gitu ya, skor akhir akan berapa. Oke, baik, benar, kita ikuti dulu Warta Berita Nasional pukul 9 ya, yang kami relay dari Pro 3. Selamat pagi dan tetap bersama-sama dengan kami.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya